0: berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Kerajaan negeri akan terus berunding dengan Kerajaan Persekutuan dan menilai situasi sebenar selepas keputusan penempatan pegawai perubatan terbaru dimuktamadkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapi urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Marhama Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan dan tidak terhad kepada individu berharta atau syarikat korporat. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, zakat dan wakaf akan dilaksanakan sepenuhnya tahun depan. Ia bagi menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkenaan di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar, Datuk Zam Zurih Abdul Aziz berkata, piawaian tersebut adalah yang pertama di dunia dibangunkan. Bagi memenuhi keperluan perakaunan dan pelaporan kewangan institusi Baitul Mal, zakat dan wakaf. Menerusi piawaian itu, kutipan dan pengurusan zakat serta Baitul Mal boleh dilaporkan secara lebih telus dan seragam, sekaligus memudahkan akauntan serta pengurusan jabatan agama menyediakan laporan kewangan. Sebelum ini, institusi agama negeri menggunakan piawaian perakaunan konvensional yang agak sukar disesuaikan dengan keperluan hukum syarak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksanakan Eastern Sabah Security Command Eskom. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000, diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. 6 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Sapuh di Labuan pada Rabu. Operasi dijalankan bermula pukul 10.30 malam hingga 1.30 pagi itu melibatkan pemeriksaan 47 warga tempatan dan warga asing. 6 yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki, 4 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. 5 daripadanya warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Labuan menegaskan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap parti termasuk pihak yang menggaji atau melindungi mereka. Had Group Berhad melalui platform akirat.com Ko. Kemudahan itu turut dibuka kepada bekas anggota pasukan beruniform lain, pesara kerajaan dan orang awam. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PPPS dengan Ahad Group Berhad di Kota Kinabalu. PPPS turut membuka peluang kepada masjid, surau dan penyedia pengurusan jenazah untuk menjadi panel perkhidmatan. Inisiatif memperkukuh kebajikan pesara dan bekas anggota polis khususnya dalam urusan kematian. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing semalam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA. Ia merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Penjara wanita Kota Kinabalu juara keseluruhan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah 2026. Kejayaan dicapai selepas memenangi kategori teater muzikal berkumpulan dan kategori deklamasi sajak, selain skrip dan sinografi terbaik menerusi Jidar Kelabu. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Penjara Lah Datu dan Penjara Pusat Kota Kinabalu. Bagi kategori lagu puisi berkumpulan pula, Johan milik Penjara Lah Datu, Naib Johan Penjara Tawau dan Penjara Sandakan di tempat ketiga. Juri turut memilih Prospek dan Pusat Koreksional Labuan sebagai pelakon terbaik yang membawa watak Lucy dan Jackie dalam tepi garisan semalam. Reka 2026 Zon Sabah disertai 7 institusi penjara Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan pertandingan melibatkan elemen teater, muzik, puisi, sajak dan syair. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KTYSD saran perkasa akademik dan TVN. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samai dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Waktu yang paling kerap kita berdoa biasanya apabila kita menunaikan ibadah solat. Baik sewaktu sujud atau selepas selesai solat. Itulah waktu kita meminta bermacam-macam perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan pelbagai lagi yang kita minta. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya walau hanya sekecil benda, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha pendengar dan Maha memberikan. Selain daripada berdoa apabila solat, jadikanlah juga ia ruang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan ke atas diri kita. Mengakui bahawa segala yang kita ada sekarang ini hanya daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hatta kerajinan kita untuk beribadah juga adalah pemberian daripadanya. Sebagaimana kata-kata pujian daripada Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Inilah dari limpah kurnia Tuhanku untuk menguji aku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmat pemberiannya. Selain daripada kata-kata pujian dan ucapan alhamdulillah, memelihara kesempurnaan solat juga adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana syukur bermakna seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan untuk mentaatinya. Justru nikmat kesihatan, kaki, tangan, kemampuan untuk bergerak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran digunakan semula untuk sujud kepadanya. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Seperti kata Abu Abdul Ar-Rahman Al-Hubuli, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Ta'ala adalah syukur. Jadi para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hayatilah akan makna syukur itu sendiri. Zahirkan ia dengan perkataan dan perbuatan. Peliharalah solat dengan sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, semoga kita memaknakan bacaan yang dibaca pada awal solat

0: yang sebenar-benarnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Cahins Daerah Keningau. Rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

Baiklah, itu dia lagu daripada Noah Mati Tanpamu. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir pada pagi ini. Pusingan ketiga segmen Rentas Segar. Dan juga saya Atika Rakan penyampai kamu orang untuk pagi ini. Masih setia menemani anda lagi sehinggalah pukul 9 pagi. Baiklah, untuk yang baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih diucapkan kerana mendengarkan Kedengar FM. Dan bagi yang sudah mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi, terima kasih sangat-sangat. Tanpa sokongan dan juga daripada dorongan kamu korang, siapalah kan. Terima kasih kerana terus dengarkan Kedengar FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin membuat sedikit tambahan info berkenaan dengan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026 akan diadakan pada 10 Oktober ini 2026 iaitu hari Sabtu, bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang dan juga bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan juga dijangkakan Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan akan merasmikan program tersebut. Jadi untuk kamu orang yang berada di sekitarnya, bolehlah datang bagi memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 8.30 minit pagi, kita akan bersama dalam segmen Diary Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita daripada Tawab FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya menyegarkan pagi anda dalam perjalanan di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Dari Sana Sini, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Tawau, Sandakan dan juga Keningau pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini yang berlangsung sepanjang hari ini, hujung dan juga hujung minggu ini.
2: Betul. Cuma memang kita kongsikan terus hujung minggu lah. Jadi pagi ini kita bersama dengan sahabat kita di Sandakan FM, kita ada Uncle Totong, Maznan. Selamat pagi, Maznan.
3: Hai. Selamat pagi, double R.
1: Double R.
3: Dia kalau ekon terlampau sejuk, dia memang suara jadi gitulah.
1: Begitu, sama juga kami di sini nih. tapi kami lagi sedap lah kalau suara jadi tepat sejuk.
2: Wow.
3: Suara kamu kan memang sedap dua-dua.
1: Jangan juga.
2: Begitu.
3: Betul bah, orang puji.
2: Wan J pun jangan dilupa, sedapnya suaranya di Tawau FM. Hai Wan J.
4: Tiada lah, biasa-biasa aja. Hai Edwin, Assalamualaikum Rafi.
1: Waalaikumsalam.
4: Biasa-biasa aja.
2: Biasa-biasa aja, itu baru biasa-biasa. Belum lagi yang luar biasa. Ya.
3: Ini pakar suara manja anda.
1: Pakar suara manja.
2: Dan
1: tidak lupa juga Atika. Betul. Di
2: satu-satunya bunga hari ini. Hai Atika, selamat pagi.
5: Hai semua, selamat
3: habislah
5: pagi.
3: Habislah
2: dibully. Oh ini betul-betul sedap suara.
1: Betul-betul manja deh pagi ini. Ya.
2: si Uncle Totong saya tuang membuli kami, tidak membuli ya.
1: Kami sambung-sambung saja tuh.
3: Itu contoh.
1: Contoh. Jadi Uncle Totong bagi contoh, jadi dia duluan lah kan perkongsian dari sana sini.
2: Silakan.
3: Boleh Pak, tidak masalah. Dan untuk hari ini dari sana kan ada mungkin saya cuma mau kasih kongsi dua sejak maklumat ataupun info di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKE Sandakan ketika ini sedang menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan HOS 2026 bermula semalam sehingga 4 Oktober 2026 di mana program disertai 8 kontingen melibatkan bagian Sandakan, ibu pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKE. Dan untuk malam ini akan diadakan majlis makan malam di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan, bermula dari hari ini diadakan Karnival Usahawan PMKS Sabah Telupit 2026 bagi zon Telupit sehingga 4 Oktober dan majlis peresmian akan diadakan pada hari esok dan penutupan pada hari Ahad nanti. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita bersama dengan rakan kita di Kening FM. Atika, silakan.
5: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Kening FM ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan untuk perkongsian hari ini. Program Mahkamah Bergerak Daerah SUK Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan berlangsung pada pukul 2 petang di Tamu Desa Kampung Karamatoi SUK. Dan juga pada 9 malam pula untuk hari ini, tepat pukul 7 malam, Perlawanan Persahabatan Bola Sepak Kelab Sukan RTM dan juga Pensiangan FC bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, untuk edisi hujung minggu 3 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program juga akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Alam Kita Keningau 2026 akan diadakan di Padang Kampung Menawo Ulu bermula pukul 1 petang sehinggalah selesai. Dan juga untuk program yang kedua, hari yang sama, Hari Sungai Sedunia 2026 akan berlangsung di Dewan OKK Sangau Jalang melalap bermula pukul 3 petang sehinggalah selesai. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan kawan kita di Tawau FM, Wan Cik. Silakan Wan.
4: Baik, terima kasih Atika Bunga ya. Baik, kita ingin kongsikan diari sana sini untuk edisi Jumaat hingga Ahad. Kita mulakan dengan perkongsian untuk hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Ada beberapa program diadakan, iaitu pertama sekali berkenaan dengan tabung darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di perkarangan Masjid Al-Kawthar Tawau bermula 11 pagi hingga 2 petang ini. Kemudian juga turut diadakan hari ini Majlis Graduasi dan Takrim Al-Hufaz ke-8 Maktab Rendah Sains Mara Sempurna telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Al-Syafi'i Maktab Rendah Sains Mara Sempurna. Kemudian ada dua program yang berkaitan dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 MPT 4 tahun 2026. Yang pertama sekali program solat hajat dan doa restu SK Batu Payung telah pun bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Tertutup SK Batu Payung, dan juga program bacaan Yasin dan solat hajat juga bersempena dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 tahun 2026 di SK Bom Balai Tawau telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Surau At-Taqwa SK Bom Balai. Itu untuk hari ini. Dan untuk edisi Sabtu pula 3 Oktober 2026, tabung darah hakim penderma darah akan diadakan di Atrium Eastern Plaza Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian akan turut diadakan esok adalah Majlis Graduasi Apresiasi Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum SMK Titingan tahun 2026 bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Utama salah sebuah hotel di Jalan Kuara Tawau. Dan juga akan turut diadakan esok adalah program Jelajah Komuniti 2.0 Majlis Perbandaran Tawau dengan kerjasama DUN N67 Balung, dijangkakan bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Terbuka Masjid Al-Ansar Taman Sawit Apas Balung. Dan esok juga akan turut diadakan Jualan Rahmah Madani Bergerak bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Terbuka Merotai. Dan untuk makluman anda semua, esok juga adalah merupakan pusingan pertama, hari pertama pusingan pertama Piala FA, iaitu Piala DSP Dato' Abdul Ghafur Saleh Liga Safa Tawau 2024, yang mana untuk esok diadakan 4 perlawanan. Dan pada lusa pula 4 Oktober akan diadakan 5 perlawanan bertempat di 2 venue utama, iaitu Kompleks Sukan Tawau dan SMK Pasir Putih Tawau. Dan beralih kepada hari Ahad pula, ada 2 program yang bakal diadakan di sekitar Tawau Kunak Sempurna Lah Datu, iaitu yang pertama sekali kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau akan diadakan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau, merupakan anjuran bersama Persatuan Haka dan Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bermula 10 pagi hingga 3 petang. Dan yang terakhir untuk perkongsian dari sana sini adalah akan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam bin Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri Sabah merangkap ADUN N68 APAS. Itu dia perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Okay, ya. Terima kasih Wan Je. Beres ketika minum air dulu, kita kembali selepas ini.
4: Satu lagi dulu baru kembali ke Sabah FM. Yeah. Maaf.
1: Okay, baik, perkongsian di Sabah FM untuk hari ini dari sana sini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana penyerahan prasarana Kampung Angkat Mengedani di Kampung Rampayan Kota Kinabalu, dan pukul 2.30 petang nanti temu bual yang akan berlangsung di Sabah FM dan segmen Bahngam Latu, dan slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama tetamu kita Kristina Izzara, yang mana merangkul kejayaan tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026 baru-baru ini.
2: Okey, 4 petang pula akan berlangsungnya Majlis Penutupan International Youth Sustainability Action Program 2026 untuk Senior High School Sakado University of Tsukuba dari Jepun, di Institute Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP Universiti Malaysia Sabah UMS. Okey, manakala untuk ujung minggu ada acara yang bermula hari ini 2 Oktober hingga 4 Oktober iaitu Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu bagi tahun 2026 di Padang Merdeka Kota Kinabalu.
1: Ya, dengan temanya tahun ini temui rasa irama dan warisan Sabah.
2: Ya, okey. Jadi itu perkongsian dari Sabah FM. Ada 4 tadi untuk edisi hari ini dan juga ujung minggu.
1: Ya, okey. Yeah. Kita kembali bersama Wan Je sekarang ini. Apa khabar Wan Je? Saya minum air.
4: Cukup-cukuplah 11. Cukuplah 11. Ini jangan lagi ditambah.
3: Panjang betul.
1: Panjang betul kan. 11 pula perkongsian tadi kan. Yalah, hari ini Sabtu dan Ahad kan.
4: Betul.
2: 11 lah tadi. Indah perasan.
1: Indah perasan pula.
2: Cara berlangsung.
1: Pikirkan 20 tadi tu.
3: Itulah kalau dibagi 14 tu.
2: Okey, apapun terima kasih untuk perkongsian Atika di Keningau FM.
5: Terima kasih kembali.
2: Maznan di Sandakan FM.
3: Ya.
2: Dan juga
3: terima kasih kawan-kawan.
2: Wan Je di Tawau FM.
1: Ya, okay. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.

dia lagu daripada Pichi Kota Sedikit Lebih Lama. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri segmen pada pagi ini dalam segmen Rentak Segar, hari ini 2 Oktober 2026 merupakan Hari Senyum Sedunia. Baiklah, kadang-kadang kan satu senyuman kita ni pun sudah cukup untuk kita ubah kehidupan seseorang. Jadi sempena Hari Senyum Sedunia pada hari ini, ayuh kita sebarkan kebaikan walaupun melalui perkara yang kecil kan. Hulurkan bantuan, ucapkan kata-kata yang baik dan juga beri sokongan dan hadir dengan senyuman yang ikhlas. Mungkin bagi kita ianya perkara biasa saja kan, tapi bagi seseorang itulah yang mampu menceriakan harinya. Jadi untuk pagi-pagi ni, yang tadi pagi orang cakap bad mood, kalau boleh senyum kan, senyum pagi ini. Dan juga kalau dalam kereta tu, kalau ada pasangan duduk di sebelah, senyumlah, bagi senyuman sedikit kan, supaya kita punya hati pun nampak tenang, nampak sedikit ringan pagi-pagi ini. Kadang-kadang kan orang lain kusut, fikiran kusut. Jadi kalau kita senyum pun dengan dia kan, dia akan rasa macam tenang sikit. Jadi sempena dengan Hari Senyum Sedunia pada hari ini 2 Oktober 2026, ayuh kita lakukan kebaikan, bantu seseorang untuk senyum. Baiklah, seketika nanti ataupun kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Baiklah, untuk pagi ini nampaknya segmen Rentak Segar kita menghampiri penghujung segmen untuk pagi ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan saya, menemani saya seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baik, sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat pagi hari Jumaat DJ Atika. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya. Dan juga hello semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Si Elvia telah cakap, dia minta maaf sebab dia lambat hantar ucapan sebab sibuk. Tapi dia tetap dengarkan Keningau FM sambil buat kerja. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Medani. Macam mana tempat kamu? Di sini cuacanya sekarang cerah ceria. Selamat meneruskan tugasan dan kekalkan senyum ceria. Itu dia kira ucapan daripada Sylvia. Di sini pun nampaknya matahari sudah mula memancarkan sinaran cahaya matahari. Nampak terang pagi ini. Baiklah, terima kasih Afia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga seterusnya, kita ada juga rakan penyampai kita. Kalau bukan, siapa lagi? Si Aman Khan. Dia cakap, salam Malaysia Medani, Badi Jatika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas dari konti. Dan juga si Aman Khan ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Macam biasa, Aman Khan dengan pantun berpisah tiada. Dan juga pantun si Aman Khan hari ini, hari Jumaat. Jom kita dengarkan pantunnya. Baiklah, apabila kaki sudah pincang, turun naik pastilah teruk. Apabila hati sudah bercabang, kerja yang baik menjadi buruk. Itu dia kiriman ucapan dan juga pantun daripada Siaman Khan. Baiklah, terus kekal dengarkan kami di Keningau FM sebab selepas ni anda akan ditemani oleh DJ Clay menerusi siaran Dusun bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12.30 hari nanti. Baiklah, saya Atika rakan penyampai kemurang untuk segmen Rentak Segar edisi 2 Oktober 2026 mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan juga segmen yang akan datang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Andrar Boy Gang, Kicau Mania di Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ini sok. Okay.
3: Okay.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Keho Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.
1: Kopi sanangan ke Sabon, kopi selawo toko ke wagu maya di tikos limbahan boros dusun kuhoi aramai bo. Bada tiga, miapai kodogo di ceklim mengambalu tikoi selina dan telu jam. Kau timpul di jam ke siam ke Sabon di tigi som jam ke pedem duo tangadau. Posikan lagi kuma tambalut pakar raja di jatika. Minang rohang di kui selina dan telu jam maya di tirentak segar. Atau di jam ke onom ke Sabon gisa bada di jam ke siam ke Sabon. Alasan aku lihis ginawa di koyu, nak orang ada sinding-sinding nak kau ni. Nak orang ada gida kepoilan-kepoilan pinilang di tambalut pakar aja kesaben diti. Posi kau isan pakau aku kuma di koyu, tukar kalau kau tumilom bus makin awal diti radio keningau FM, karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz. Tadau di tiga dua tulan ke hopot tahun 2002 na pada mono, kepian datadau ke limo. Kopi sanang tada ko limo ku madi ko yung awi tain sanang disengi rongo hino ngo kena potim puda baino. Alang sanang o lidas-lidas ngawi tain sanang. Ongo sanang kina pasik-pasikan di ko yu. Ongo mis ongingis ke saben diti. Kada tako nagi ko lihwai kya. Do kasari tako mongo si ko domina mangun. Tinunuan tako ko lidas sandat inan. Tinunuan nagi ko lidas sandat pomusarahan. Omega lekas sesari tepi naik ke ngawi menikita da warna pipirah ababayan dinulud. Timpun atau kom yang pai diti ababayan megeringau. Ketipu di jam ke siam gisam jam ke pada misa ke saban diti. Ama jam ke pada misa ke saban. Makin atau kau ada kabar keningau FM. Kadang lagi lihwai tikita da ke lima ke hari kata jam ke pada misa tolu na pad minit ke saban. Makin atau kau ada Simfoni Rohani. Nukopi ho Simfoni Rohani teka renungan Jumaat orang otak ada tadau diti. Kakak ko damo kina ngo diti kos limbahan boros dusun gi sama pupusan ada jam ke pada mendua ada tangadau. Saya ko ho tak mau bayar ni nulud kia paparang ngawa ku negi kumadi kayu karena titi sining-sining di tangan lumis. Nulu dah kesabar dah bayi nama dah pemelihis ginawa di kayu. Apa pailan ku lagi kumadi kayu, kepailan-kepailan ki guna montak tak dah diti. Kadang lihoi tapi naik ke omila ku lagi mamason, maya diti WhatsApp ke ningau FM. Mana pada kayu tapi pengaran di kayu, tak ada nam lagi pason. Tapi ke omila lagi mamu guna da voice note. Foto dan maya nombor WhatsApp, it kusung isa siam 5 8 6 8 6 8. Teko Milo negi mandi kayu posrata pasan di kayu. Maya Facebook Keningau FM ihuman apa di kayu. Keningau FM hebat syoknya. Jam ke siam 5 minit tak kesaban hiti dek kayu nanti kau. Sedang kantor timpu dari tak kau ke perangahan Cindy. Sering mata di Lana Pini apa tadi Rosario Bianis. Au aku tumingkod. Di Tino Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai boh.

0: Ruputan komo yo yo tawan.
1: Bahwa tapi naik ke badan timan ke pulang busur ruputan kau ngaya tawan montok tada baina kedua tulan ke hopod tadi pinala busur da kofisan menyintong tawan Malaysia. Ponang idu atas keningau ke sabaditi aiso rasam ponang sesudah pon meninggerud miapai tongu sid pipirono koyonon ponang tatuang rumah sambit pipirono koyonon. Lina sebobos akawas tolu na pada mapa darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada tolu darjah Celsius. Ponang idu atas suk ke sabaditi aiso rasam ponang sesudah pon meninggerud Garud miapai tong usid pipirono koyonon, ponang tatuang rumah samit pipirono koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas suk kesawaditi ai sorasam, ponang sesedapuan amnegi ponang tatuang, mening garud miapai tong usid pipirono koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedam 5 darjah Celsius. Ponang idu atas tambunan kesabaditi ai sorasam, ponang sesedapan meninggarud miapai tong usid kogumuan no koyonon, ponang tatuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tenam kesabaditi ai sorasam, ponang sesedapan amnegi ponang tatuang, meninggarud miapai tong usid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas tolu na pada 4 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pada tolu darjah Celsius. Bamikana ruputan ko ngoye tawan montak tada baina kedua tulan ke hopod, di pinalabu sudah ko pisan mengintong tawan Malaysia montak 5 watas hitid ponong ke yunan sokid. Amalasan dah mo kikina ngawin akan unuh da kepailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho padam 8 minit ke saban kana tu milam busa ko memalihi seginawa ke sawan diti. Mungkin awak sini matahari hein jasli kawan nawahon imbulai noda. Itina Radio Malaysia Keningai FM, kuhoi aramai boh.

0: ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan mayapoy penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tomungan tokaw tensanan.
1: Tilong buso mo malis ginawa.

0: Ya, seniman tadi Engging Alin minat kita terbaik jam ke siam terlalu nak pada terlalu minit ke Sabon. Kau bisa nak ada ke Sabon insan pakai wagu ku madi kau ingat insan ada sengi rongo hina kau kena poting pada baik no. Masa kau tu minat milih di radio keningau FM sebagai radio kita mohon di kau yuta daw diti. Baik kau rupa tapi naik kau senangkan teman ku bos siwat siwat tak kia papa lembu sediti ke poilan gatang degata montok tada baik no ke dua tulan ke hopod di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah Toiko LIGS.
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Iti pulu teka tisu sugata ki gatang do siam ringgit apat na hopod dusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso ki gatang do limo ringgit onom na hopod monom tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo ki gatang do apat ringgit turun hopod onom tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso ki gatang do limo ringgit tolu na hopod siam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo ki gatang do apat ringgit apat na hopod siam tusin seng kilogram. Sekarap kiga tang do seringgit tolu na padam onom tu sin seng kilogram. Sugu to kagu kia tepi nai. Iti pulu teketi susu gata kiga tang do siam ringgit tapat na hopod tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kiga tang do limo ringgit onom na padam onom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kiga tang do apat ringgit turu na padam onom tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kiga tang do limo ringgit tolu na padam siam tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kiga tang do apat ringgit apat na padam siam tu sin seng kilogram. Sekarap kiga tang do seringgit tolu na padam onom tu sin seng kilogram. Bamikan aku pailaan gatang degata montok tada baino kedua tulan ke hopod di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah Toiko LIGS. Amalan sanda mau kiki nongau, lebih pada kayu dit mau mutung-mutung degata. Takkan una ada kepailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam taluna pada 5 minit ko sabon. Tapi naik ko ngawi kakal toko ida babayan mo keringau. Milo madi kayu pos rata po keringau di kayu kya. Maya diti WhatsApp keningau FM. It kusungi so siam 5 walu siam onom walu onom walu. Karena tu milo mbus toko memalihis ginawa ko sabon diti. Makin awal seniman tadi Joveyah MJ Gompiono Piu Pusan. Itino Radio Malaysia Keringau FM Kuhoi Aramaibo.

ada au memoduli keligaganan luyun. Tentu no, dok asasai ko opoduli. Karait ko mayat tawan om rontob wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Iloh konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lebih na tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui kada betutud rino mos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.
1: Kenil FM hebat siap.

Razani Aku Pinocchiano. Menunggu kita tanah barati jam ko siam 5.2 minit ke Sabon. Insan pekawagu ko pisanan ke Sabon. Kumari ko yung awita insanan di Sengirongo. Kia diti Radio Malaysia keninga FM hinanggo kena po timpu diti. Alang sandah harungi ngis dit omis ke Sabon nebainak ya. Pasti kau lagi aku mari kau yu di nak kasih wata memasan ke sahabat di timaya di ti WhatsApp keninga FM iti manta di Elvia sama iparan sonong ke sahabat tabi piba basan kuma DJ Clay kasiati kau bisa nangan ke wadika Elvia musuh-musuhu teman tadi oh boy manta di kampung keninga memasan kau bisa nangan ke sahabat kuma DJ om lagi mau kiki nangau alansan aku dot avasi kau ngawi tadau di ti kasiati kau si kau kumadika oh boy manta di kampung keninga. Abang mata pinai ko pengkeropok ya orang yang aku dah papailang kumari ko yu karetiti sokopailaan iti karetiti program mahkamah bergerak watasuk onjuran diti mahkamah negeri Sabah ini kada manpohoro o iti do tadau baino ko duo tulan ko hopod kya iti tadau diti neponga tadau do kohimaganan do jam ko duo sosodopon diti monta kopailaan negi do ko tolu tulan ko hopod tadau suwab kapanau negiti pameran agensi ketimpu do jam ko siam ke Sabah pun gisom jam kelima sesedapun id tamu desa kampung Karamatoisu. Kadalih wai kita pinai ke ngawi lebih poko mari ke di kehompit tam lagi di pengian id posorili watasuk. Ambil ko darumikot ya. Untuk menakodong de program diti, program mahkamah bergerak. Ada tadau baino hinangga de pohimogenon program diti tadau baino sesedapun diti. Jam kedua sesedapun menegi montok tada suwab kapanau ot pameran agensi ko timpu de jam ke siam ke Sabon giso gisom de jam ke limo dot sesedapon intamu desa kampung Karamatoisuk montok kepaila negi wahi maganan ditik ya man peguna podi Datu Sri Ate Joseph Kurup om menteri sumber asli om kelestarian alam omis siapa nagi apuru parlimen pi iso walu dua pensiangan om nagi adun n 45 suk kadali huay tapi naik ke ngawi lebih paku madi ke yudi pengiyan hilai da watas suk om nagi pasurili amila kormikot montak menakodong om maramai paku wagu dot program dit papanahon diti ilan na tapi naik ke iso kepailaan kia di minang ke pagilang aku madi ke yu alansan dan nakanun ngawi da kepailaan om nagi kapasarahan. Jam ke siam 5.5 minit ke Sabon tepi naik kau. Kumadi kau di Taharo Pason. Main apa di kau potong da Pason di kau. Maya WhatsApp keringau FM. Ir kusungi sesiam 5.8 siam 6.8. Amila kau nagi namang keringau ting pada baino. Pagulu dari kata jam kau pada miso ke Sabon. Karena tu milang musta kau memalihis ginawa. Sini mata di Jovita Robert Joni. Joget mog ke rumah. Itu na Radio Malaysia Keningai FM. Kuhoy aramai.

Yang kata kopi Cindy Ngaman tadi Francis Batungan Joget Sudawil kia. Kami nak kita tanda pada ti jam ke hopo dah hopo dah misa minit tak kesabun hiti dah kau yang nanti kau. Tapi sedang ada kesabun kemari kau yang ngawet yang sana di segera ngau hina gak kau dapat timpu di ti. Kemari kau di masa-masa tidak papa nau dok keraja nuna pak keraja di bonsa yang di kau alam sanda kapa nau ngawi dot o sesedong. Kami kan lagi kemari kau yang di masa-masa ti papa hibok sesa kau yang tentang di kau tindalan nak ya. Kadang di kau lihuai dok kasasari dok tumanu dok kotoran suara itindal. Lanon. Apa ikut rapat pinai ke ngawi? Kakal tak kupo ida babayan makeringau kya? Kada dek lihuai gisam da jam kepada miso ke sabon. Amanang ada babayan diti. Amila made kyo pasrata nu na papa keringau. Mana ku warho susuyan di kyo? Para tangan di kyo? Para sundai di kyo? Para sudawil tekanu na papa keringau. Manda koi rakan mana ku beli tanto mad kyo? Mana yang ada tababayan di ti? Mana pada kayu pasrato? Maya di ti WhatsApp TKT Facebook Keningau FM. Saya ke papa surata pekeringau. Mila negi mari kayu pasrato pasan di kayu. Kumada melehing di kayu matu. Kumada paganakan di kayu. Kumada tambalut di kayu. Kumada koruhang di kayu. Kya. Mana pada kayu pota do? Maya di ti hongga-hongga napa platform media sosial dot Keningau FM. Bahama dah mau tindik ya karena foto bilang busa kamu melihis ginawom yang paling sini mata di Diana Stephen Pigasono Romo Matonu.

0: Boros Dusun Kuhoy Aramaibo. Mayad Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigampot.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun Detroitan skim subsidi memuali walai kumaisan Nogi Seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah No Koyenonom Kawalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Tinggi Saman, Pinoin Tutun di Boyoon Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, Peposo dia penguhupan hopot pihatu semanta di Gatang Walai, temanut Gatang Id Pijunjian Jual Beli. Skim Seri Okonopo kau hub lebih agumu megigion dot keboli walai ngaku penginggaan koin bagat kosinan kuma adit memoli walai mantan no koin kawasan Gatang Hartanah itimpu baino
2: Sumigampot
3: Atilabus makinau sining-sining pengli sakinau
4: Kailo penangku, Pulau Sebati kiduatas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazilin pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitangkiat pulau dila kuma dua pengguan. Magigian Malaysia, it pulau Sebati nopo nga lebih 2.000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

0: Ramai. Ramai ba.
1: Ya, kami senang andat ke Sabah untuk pindah ke Kopi Rungau Kawagu Maya di tiga selimbahan boros dusun ko. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam, mapad minit ke Sabah. Kalau mesti diruputan ko ngayong-ngayong tawan, mata kata na obay na.
1: Baka na tumilambus mamalihis ginawa ke Sabah na bay na. Makin daw sini mata di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keningan FM, hebat siya.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bo.

0: Hi, yo kay Joy Juhili Ibit, matad kampung susuron tambunan. Bagangat ko kopya kayo kina. Demokin nong okas limbahan burus dusun, maya keningaw FM. Kuy, hay, aramay ta.
1: Ngaran ko na pa, at apa yung mas kak nga email, ngaran ko na pa kapito tapat nga, eh, may nabit nti, eh, balong dikit. Yeah. Kiguna penting kapiati radio kaningam FM untuk penyaluran berita-berita hadit luar negara bukan akan kena pahit kawasan padalamannya itu sempat penggunaan lah kamayan ko ya ko napa tu akan ke tukang tutungkat tanah maganda dapat it yang penting cuaca lah ngagalit it tengkura cuaca itu tutung at sadapan inti rumah sam ke jadi sekarang mana pun dah det negara det rumah sam ka muli nak tahu Allah anda sedet arah tu keadaan jalan raya lah
2: ke selimbahan beras dusun. Keningau FM siok om aramai bah.

ko bisanangan, yo ko Yeli Kapaujin, kanong mo kinawa sa limbahan Boros Dusun Keninga FM, karanghan sinding dusun di tengah ramai. Ku hoy aramai boh.

0: Itago na pa nga siguro kapi ang maginong waib di Tabagal. Matan ko waib Thomas. Maginong anong gisang walong kalas ng adaw na pa nga Kabagal na. Nailo magtong lagi ado kaparagatan dat sa sawulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waib di adalan kagubo nga awdagi asadong. To ilo bilog kawit dat awanita ko waib. Kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda dagit adang at panginginom.
1: Jam ko hapada miso ke Swabon. Kepisanan kesabun salam Malaysia Madani miapai kedoho kleheraman idkabar keningau FM. Lobi 400,000 ko simbayanan karaja pinatahak maya portal My Future Jobs i disriba seliaan pertubuhan keselamatan sosial perkeso. Ilam untuk menguhup kuku meraja dit kohompit sebab konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datu Seri R. Ramanan Minoboros sundung kesan konflik di lo kumad sektor pekerajaan pogun kakal po siriba perintah kasari poin sodia tumaguang nunuhal sekiro haro kotingka dan kuku meraja. Minoboros id kota baru Kelantan, Kadisio, Perintah Maya Perkeso, negi peposo dia penguhupan kumatulun di natagakan do keraja. Saya ko mengusup dia lo magihum keraja wagu dit ko sudang maya potel di lo. Sabah mengukap lobi agayo ko simbayanan kuma pelabur Kanada, montok sumukodung id suang kaganaan ekonomi biru lolobi po id kaganaan aquakultur. Boyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Minoboros gan rilaki potensi menguhup kumad koi megoton ekonomi pogun maya penuridangan sumber laut maya mampan. Minoboros isio di lokatalib kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada in Malaysia Jody Robinson id Menara Kinabalu. Id pirubaan dilo Datu Seri Haji Pinopoilo Sabah harupipir Taman Perindustrian Dit Poinsodia menerima pelaburan asing Kampaino Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Koyonon Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahad Datu Kudat Blue Economy Industrial Park Om Sogip Idi Sipitang Kasanangan dilo lansanon kanu papagayo Sokodung Sabah Om Kanada Lelebipo Idi Suang Pedagangan Om Pelaburan. Sabah magihum tinggi saman mekianu bakal lembu ki kualiti akawas. Ilo montok pepoing kawas produktiviti kegenaan ternakan lembu pedaging pogun. Ingkana koboros di Menteri Pemutanaman Penginsadaan Umgana Takanan Pogun, Datu Jamawi Jafar katalib minungintong ladang ternakan lembu in Brisbane, Australia. Temanudi Datu Jamawi tinggi saman di lokampai namungintong potensi program pembiak bakaan bakal lembu in Australia. Lelobi pemontok membekal dotanak sapi bakal bobos tos sonong kumad penternak Sabah. Ilo kusudong de komitmen perintah pogun montok menuridong gana ternakan omuhu penternak pepaing kawas produktiviti om kewenuan. Otumbayani sio pemugunaan baka ki kualiti miapai latihan om pengurusan ternakan di tasonong kanu menuridong kegenaan lembu pedaging Sabah idrontop dit lobi kidaya saing. Majlis Amanah Rakyat Mara menyasar denilai jualan usahawan automotif Bumi Putra di Seri Badilo korekod iso bilion ringgit tahun rumikot. Penerikahan dilo Idatu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Minoboros sasaran dilo tumano de prestasi di tasonong maya kepengunjuran Mara Automotif Ekosistem Matek om gina lantayon papalabus usahawan kidaya saing maya magi sesuai program sokodong strategi kemiapai puru kaganaan. Gisang baina Mara nakalantai papalabus 500 toluna pada mapat usahawan automotif mobi hopodem 5 titik tolu pihatu semantat koin sanai kehompitan ekosistem automotif Bumi Putra id Pogunditi. Mara komited menantu ekosistem automotif sekedungan maya komprehensif kotimpun mantat belajaran om latihan teknikal om vocational tivet gisem program pembiayaan om penuridangan usahawan kiskala akawas. Syarikat Mi Hompit Porinta GLC Sabah Oponsol dot Pogiro Tadbir Urus Pengurusan Risiko Om Accountability Montok Menantu Sumba Pogun Uludon Maya Telus Om Osonong Setiausaha Perintah Pogun Datu Zainuddin Aman Minaboros GLC Naponga Isa Kemantar Jenderal Utama Idswang Menuridong Koi Mugeton Ekonomi Pogun Om Papalantoy Agenda Sabah Maju Jaya Minaboros Isya Dilo Edkoin Talangan Kohimaganan Penutupan Convention Pengukuhan Unit Integrity dan Governance GLC Negeri Sabah 2022 pada Monom id Kota Kinabalu Teks Desio Pinalombus di Penasihat Integriti Menteri id Kopisan Boyoon Menteri Sabah Awang Samsul Baharam Bungso Datu Zainuddin Nagi Minaboros Moida Unit Integriti Om Governance Kiguno Maya Strategik Kampai na mengesan na mengurus risiko Paparalan Pemantauan Om Menantu Saluran Ruputan Dit Bebas Om Telus Convention Dua Tadau Dilo Pepontun Hatus Sapada Ma Patutu Manud Mantan GLC Ketinanan Berkanun Pogun Om Tanak Syarikat Mi Hompit Rentak muzik om seni bermukun mantan Borneo Kosili Wada Koinsaan Penyatuan Kebasanan Malaysia Indonesia om Brunei Darussalam Maya program bermukun seBorneo 2022 pada Monom id Yogyakarta Indonesia Boyoon Delegasi Radio Television Malaysia RTM Muhammad Yusni Muhammad Ali Omisia Penogi Pengarah Penyiaran Sabah Minaboros program di Lokono Kepopoin Tutun Seni Bermukun Kemad Mogi Gion Ngapopo Girot Nogi Sokodung Miapai Kotolu-tolu Institusi penyiaran. Kadisia program di Lenegi Kosili Platform Pertukaran Program Om Kipetensi Mengukap Sekodung Edi Suang Kaganaan Seni Om Kobasanan Intimpu Dumontol. Radio Republik Indonesia RRI Kosili Tuan Rumah Program Onam Tadau Dilo di Kepanau Mantad Kodua Nepedem Walu Tulan Kesiam Nakatalib Gisom Kotolu Tulan Kehopoditi. Acara utama Nepunga Pertunjukan Bermukun Dit Pinaharo Id Auditorium RRI Yogyakarta. Damatilo Boyoon Delegasi Radio Television Brunei RTB Nor Hawadah Ramli Minaboros Haroka Galon Idi Suang Seni Music Tradisional Kota Lutolu Pogun Dit Milos Rikon Montok Sokodung Timpudu Montol Bermukun seBorneo Nonjur Maya Bergilir Miapai Indonesia Malaysia Om Brunei Om Posolimbohon Maya Radio Om Platform Digital Ingka no kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Irikos Limbahan Boros Dusun Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Barat jam ke pada misa 2 dan pada mana minit ke 7.0 kemari ke itu kakak lipat rongori di Radio Malaysia Keningau FM. Kakak lima pada hori jekle mengambal tiga yumim beletok hiti da kontik ya gisa menjam ke pada 2 tang adau. Bam tapi naik kau kada dikelih wai ke harap pipiro peminit pagulu dari kata timpu dan makin nama toko di Simfoni Rohani. Ado jam ke pada misa tolu na hopan minit ke 7 diti. Montok deka yukia tulun di pakar raja dong ka raja perintah. Bena na petinga tada ko lima kia. Tada ko lima na punga. Walau rehat kia jam ke pada misa tolu na hopan minit ke 7 diti nga. Mila na may labus may rehat kia tapi nai. Mungai akan namgesem de jam 2 de sesedap pun. Mika yu na po. Kebasan apa kau nga muli kau iwalai kau mengait tu medakan om rumihat teka gitu pis tapi nai mengudi yah aku tu med anaru gya timpu kya anaru timpu rihat data tadau kau lima mentok de pakar haja data perintah kya kau yuna po oh kebasan apa kau yuda tadau di tinga mengait kau tu med labus mengakan teka mengait pimpan aku muli kau puiwalai mengait dap harap makasar itu gudik kita pinai. Ih, malah aku udah gemoy pimpan aku. Kata aku kali mana pengawas. Senang lagi mau dapat aku muli. Aku mau dapat aku teruhai, kak. Ngawaran lagi di netegari. Waran lagi di. Mau itu mau dapat gemulin netupis. Mau dapat aku netupis. Eko yun na po nga pengkura tabi na yung milang manik ay pagilang ay kya. Pagkura po tabi na ikaw pagulo dari kata timpo kya. Sanang kanta da tumilong busto ko po kawago mamalihis ginawa may pa isa sinding man tadi si Karamadu sa upus-upuson kuya.

0: Sedikit Dadau Kelimah, Jam Kuah Pedam Isak Terendah Pada Minit Kesuaben Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kopi selawat kawagu bayar diti abu bayan Simfoni Rohani. Bermani pun abu bayan diti. Kanopo mekinangau diti pergi babarasan Dadau Kelimah.
1: Pergi babarasan Dadau Kelimah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kopi selawat kawagu hiti id ababayan pergi babarasan Dadau Kelimah, Dadau Baina. Mam yang baik tako mekinangau kesuabun baina amma da urbat timpu mantako timpu naik ya ustazah. Assalamualaikum ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mam ustazah, perintah tako da baina mengintang kopi kare titi pi sampuruan om nagi piratian. Nga semua nu harbogian it mumbal memurumbak dat pi sampuruan diti miampai dat it mengintateri taika menginsasana dot ketumbayaan om nagi tinarusway mam karetat hal diti usazah haroot pekeduhan dot it memansoy megal dilakya dot it agama takau
2: om kiwara nagi dije konsikan mantadi kake dije katalau dan nagi itinapa mengintateri taika menginsasana taika it menghinat dot ketumbayaan dosway kabadikya isuang firman Allah subhanahu wa ta'ala hilad surah al-an'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilmi. Ratina peti. Kadako pengintotori toiko penginsasana dilo sambaon diolo ilo suwai ko Allah. Nga sumuli napo matiyolo nga mangintotori o manginsasana dilot Allah subhanahu wa ta'ala dat au aiso pangailalaan dilo. Adik ya, DJ? Ayat na pagtinga it magadu da ito kaw mamaguluh mangintotori manginsasana tay kamanghina dat katumbayaan dat tulun suway. Nung mantoko paguluan ay mangintotori o manginsasana tay kamanghina tokaw dilot katumbayaan tulun suway kyo nga tetap nadat sumuli sulian tokau manginsasana yalo dat kuma dat Allah subhanahu wa ta'ala akun ka itokau wat sulian manginsasana mingin tatari dengat manginsasana mangin tatari hinaan dat Allah subhanahu wa ta'ala yalo napa di manginsasana tidinga ayso pangililay miampai ilat ing kura-kura ketuhanan da Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itokau katanggung di dosa ditulun dan mengintatari di sebab ita kawat memaguluh dan mengintatari sinulian dilat tulun dilat ketumbayan dan suwai di
0: jadi matapat kepia
2: isa kawagu di jen tangan toko pagi lat tangan anak ya itang anak toko ilat iwalai tay kehilan sikul ya kagumana pala tangan anak mengintatari dat ngaran datapa kagumana ito toko kya intatari ang ngaran datapa sulian intatari ang kawagawan ngaran datapa tapa ang tapa intatari jadi akon mintatari dat ngaran di misaap diri itapa at man intatari miagal na ginti katumbayaan diti kya diji mintatari toko na po nga it miadu ito kau nga mantako na po antama di kya nga it katumbayaan ang ituhan diri di
0: tapat.
2: Jadi itinah pagaduan dat ito kau kada tawa pamin pagulugulu dan mangisasanad ketumbayaan dasuway supaya daw to kusulian sa sulian to kau na po da mangintatari mangisana akon kon to kau wat mangan insasana dinga it daton dat Allah subhanahu wa ta'ala
0: dapat kepio om irina dah nakurah tu kada to kau na da mangisasana to ke it mangintatari dat it ketumbayaan dat tulun suway tu tulun suway nga aw nigi dah mangintatari dat daton lebih baik iti Allah subhanahu wa ta'ala
2: miaga lagi DJ iti napa ketumbayaan iti tulun iti isari bautan abdik ya nga it akon ka insanan dat kando na nasib dit sumili tulun ka Islam akon ka insanan dat kando nasib dat kasiliw dat tulun dit akon ka Islam iri na takdirat mangantokaw saraho kapiyak ya jadi binasay tako na po dat minamangon iti isari baut dat pamagunan diti nga it kapiya ano nga ibaras kaya it akon ka emia adu emi tataluan na wikya iti na at kanan tako dat misa sa kadung iti pamagunan misusuwayat katumbayan iti bansa kadi garan di intangan tako wagu kaya inabi tako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantadit akara pa yaw 8 taon daw kaya kapatay na po it tama daw nga 6 taon umur daw piyaraw iyaw dit takitaw Abdul Muttalib. Kisam dat walo taon kapatay kawaguyit Abdul Muttalib takidaw. Biara o na yawit kamamandaw tadi datapa daw i Abu Talib. Abu Talib na pating akon ka Islam iyaw. Gisam dat nakolahing gisam dat kapatay i Abu Talib nga inabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minagampuya daw. Itina panutunan. Ito ko na pating isa nakayanan ba? Hiti pagunta ko. Kadang-kadang da isa walay tako na pahiti sa isa walay kiwara Islam, kiwara Buddha, kiwara Christian. Irena ato ko milad miin tato rindi masing-masing dat nakano tako dat nasip dit migra sesuai ba migra suway. Jadi tetap naman tako tamangay iti pisa sa kadungan pengkura po nga tetap man tako tamangay iti pisa sa kadungan tako dat isi sa at nakayanan kanti
0: Bam, ina na pagi ilangan di Ustaz mandak dat tarawa bayan nanti maya di tiap bayan pagi beberasan tarawa kolima dat tarawa bayan Bam, pada lihuay makin ngaw kawagud apa bayan di tih dat minggu dumikat puan sika Ustaz
2: miagal lagi kemandikan DJ

Assalamualaikum kan saya Andra Oroh itu nakasuku takanora. Oro kalimo ra minggu itu yo hino ro hari bulan sila ka oporo ngaribu ro paramonom. Hondo ruang opor Rabiul Akhir 1440 Amvalu Hijrah. Ampa kakak kosana pora jam ka opor amro onom nga minitra tangan oro. Paha kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur alibung no keningau. Am ahondo ralibung intokono. Am kosana po akaya takara lintas langsung solat Jumat ra masjid atakwa keningau. Kan saya nantinya selamat pagi kakak, kapa ambut kakak pukawi, au DJ Zara Yus Asi Simpung, amarang ramuin rakas kas salulaan rahun umurut ra orah itu, syukur ajam katalu ramai. Ampain kuanangan rarangan angkara jara ra itu li rakas salulaan rahun umurut melayu. Rentak segar DJ Atikati malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam ra susuam am sinu munuh ina bahu rangan angka raja DJ Kleh ra kasalulan rahuno dusun ku haya ramai bo intra jam ka siam sukura jam ka opor amruo ra raitule kan saya datangan oro pahakaka paili ramion angi terabilin mion mayra whatsapp mayra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrais takapo ang kiningo rarimbay-rimbay numero radio Keningau FM. Hebat am siok niya.

0: Ari ngamuyun taskira orokalimo ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Alhamdulillah nyangai ompor ri Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam rajunjungan mayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atan tanau mingangai malansan aku tojo ngangai pabukat kumulu poyo pabukat ondok rayus mangkirongoh rakeningau FM ondok tidagaman ngai rara lombal maligak amon soy tojo yau pabukat kau ngangai oro kalimo ragitio masaga aku mapasuku ratas kiro mariwa ondo ini ngalanan rara kalo maluo guang rarayos gumagot tojo rikinan soyo intora Allah subhanahu wa ta'ala rayos amrayos oroton guang pabukot ondo mangkirongok ondo tidagaman ri Allah subhanahu wa ta'ala raralombal rubayakti saganuan itakau kinamin rakapaganan maja kalo makasulut kapuam katatakan kapai takau igondo kalawo guang bogonong panginaman ondo pinatakan ri Allah subhanahu wa ta'ala sotopot nano makondo rakinon soyo kapuam hikmah ondo ati lahir kalau poyo naratian takau raraiti. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mindagu kapuam berfirman kralom surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asyrafu ala anfusihim la taqanatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik kau kalawo guang itu rakinan soyo kapuam rahmat ri Allah subhanahu wa ta'ala setepatno ri Allah subhanahu wa ta'ala makiasi raatan ayuk tula takau ragu kapuam ayat ragitio manak ralansan kapuam balan bal monsoy rapagonong ulun kabalupana atan koson gayo amnyayok baru panginaman kapuam kasalan takau kulobon koson makara takau tojo saguli ri Allah subhanahu wa ta'ala yang rahmat ri Allah subhanahu wa ta'ala masalok maukap amon pinawo pupus takau kalo poyo nasaboy intora ginio pat itakau kalo bago maikang lumapit takau ri Allah subhanahu wa ta'ala mantamong rasambayang mampakasuang rasambayang makiasir ya Allah subhanahu wa ta'ala membasara Al-Quran ambas zikir magintopot takau raindangan ya Allah subhanahu wa ta'ala kulimanin matong patra bulintok ondo matimpok tojo karan takau bulintung ondo maandai makito ayuk malupus rasam konyayuk rabal rubayak kinon soyo malimanan ayuk malupus itakau marot guang makau marabal ru panginaman malansan takau tojori Allah subhanahu wa ta'ala mangikang raguang takau mampakaluai raatan ayuk kandoi amma pasau kerai takau hambano ondo masalok malansan rahmat no kan saya nam paringkuanangan tojo intoralioh no rangangai pabukatku am saboy makapantum takau poyora kasalulan rabokon kabalupa na mapagon, mangumarabayak ratanati, maluoy

anin bago urakan sukan ra akhirat. Sekian paring kuanangan, wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti siaran lintas langsung salat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud. Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua rakan pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung salat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaallah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Haziq. Seterusnya akan mengimamkan salat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Jamili. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk menunaikan, mengikuti azan yang pertama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوصلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرافعة وبث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mulai dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mulai penuh. Khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan masing-masing sedang menunaikan salat sunat 2 rakaat. Sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haziq, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi solat sunat sebelum Jumaat, sebelum datang ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga adalah sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid untuk mendapatkan pahala datang awal, niat iktikaf, serta berkelapangan untuk melakukan solat sunat. Membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang digalakkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menerenginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumaat. Riwayat Al-Hakim hadis bernombor 3392 dan riwayat Al-Baihaqi hadis bernombor 5596. Ketika khutbah bermula pula kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu-waktu mustajab seperti antara 2 khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Selain itu, bersedekah juga amatlah digalakkan pada hari Jumat ini kerana ganjarannya lebih besar. Di samping kita dapat membantu saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Semoga dengan mengamalkan amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya rakan pendengar, sesiapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan berzikir, membaca surah Al-Kahfi dan lainnya, dan bersalawat serta solat sunat dan berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung solat Jumat di Masjid At-Taqwa Keningau. Marilah sama-sama kita mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan AI.
2: Perhatian kepada jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi khatib akan naik atas mimbar untuk membaca khutbah. Oleh itu, kepada yang masih berada di luar, sila masuk ke masjid. Kepada yang masih berada di bawah, yang sehat, yang muda-muda, tidak ada keuzuran, sila naik ke atas untuk memenuhkan ruang-ruang kosong. Minggu lalu saya terlambat, malam habis Kemat sudah sekali saya masuk, paling ramai jemaah yang masih muda-muda lagi di luar. penuh itu di dalam, di tingkat bawah, terlampau ramai. Kali saya masuk di atas, masih terlampau banyak lagi ruang kosong, masih banyak sob. Oleh itu ambillah peluang untuk naik ke atas. Kepada yang membawa handphone, matikan handphone dan jangan bermain-main handphone. Kepada anak-anak, jangan bermain-main, jangan buat bising. Tumpukan perhatian kepada khutbah. Kepada yang belum niat iktikaf, ambillah peluang untuk niat iktikaf masjid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سيدنا الشرف
1: الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعه yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jemaah sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahwa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat jemaat. Pada kesempatan yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama menghayati intipati khutbah sempena ulang tahun ke-59 penubuhan badan pencegah rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan membawa tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan AI. Jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah sekalian, tema Berani dan Radikal Memerangi Perangi Rasuah menuntut keberanian untuk melakukan perubahan yang tegas terhadap budaya yang membenarkan rasuah. Berani bukan bermaksud bertindak tanpa batas. Berani bermaksud berani berkata tidak kepada rasuah walaupun tiada siapa melihat. Berani menolak pemberian yang tidak sewajarnya. Berani melaporkan salah laku. Berani menegur perbuatan yang menyimpang. Berani memastikan amanah dilaksanakan dengan betul. Manakala pendekatan yang radikal dalam memerangi rasuah hendaklah difahami sebagai perubahan yang mendasar, menyeluruh dan tegas terhadap punca-punca rasuah. Bukan tindakan melampaui batas agama, undang-undang atau adab. Islam mengajar kita bahawa amanah bukan pilihan tetapi kewajipan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil, sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini sangat relevan kepada setiap lapisan masyarakat, pemimpin, penjawat awam, ahli perniagaan, pekerja, ibu bapa, pendidik dan seluruh umat Islam. Setiap jawatan adalah amanah. Setiap kuasa adalah amanah. Setiap wang yang diurus adalah amanah. Dan setiap keputusan yang dibuat akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Rasuah merupakan perbuatan yang merosakkan amanah, mencemarkan marwah, menzalimi hak orang lain, serta menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dosa, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini memberikan peringatan yang jelas bahawa harta dan hak manusia tidak boleh diperolehi melalui jalan yang batil. Rasuah mungkin bermula dengan perkara yang dianggap kecil, bermula dengan istimewa, komus, tuntutan palsu, salah guna kuasa atau konflik kepentingan. Namun apabila perbuatan itu dibiarkan, lama kelamaan ia boleh menjadi budaya dan akhirnya merosakkan keseluruhan sistem. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kini kita berada di era kecerdasan buatan atau disebut AI, Artificial Intelligence. AI membawa banyak manfaat kepada manusia. Teknologi yang membantu dalam pendidikan, perubatan, perniagaan, pentadbiran, penyelidikan dan pelbagai sektor. Namun teknologi yang hebat juga boleh disalahgunakan jika manusia tidak mempunyai integriti. AI boleh membantu menghasilkan maklumat yang pantas, tetapi AI tidak boleh menggantikan nilai amanah dalam diri manusia. AI boleh memproses data, tetapi manusia tetap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. AI boleh menghasilkan gambar, video dan suara yang kelihatan benar, tetapi manusia perlu memastikan maklumat-maklumat tersebut sahih. AI boleh meningkatkan kecekapan, tetapi jika digunakan oleh individu yang tidak berintegriti, teknologi boleh menjadi alat untuk melakukan penipuan, manipulasi dan salah guna. Antara cabaran yang perlu diberikan perhatian di dalam era AI ialah penyalahgunaan identiti digital, pemalsuan dokumen, manipulasi maklumat, penipuan dalam talian, kandungan palsu, serta penggunaan teknologi untuk menyembunyikan transaksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh itu, integriti manusia mesti berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Jangan sampai teknologi menjadi semakin pintar, tetapi manusia pula menjadi semakin hilang amanah. Muslimin yang berbahagia, usaha membenteras rasuah bukan tanggungjawab SPRM semata-mata. Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Pemimpin perlu menunjukkan teladan. Penjawat awam perlu menjaga amanah. Sektor swasta perlu membina budaya perniagaan yang bersih. Institusi agama pula perlu mendidik anak-anak, perlu mendidik masyarakat tentang amanah. Ibu bapa pula perlu mendidik anak-anak supaya membenci penipuan dan rasuah. manakala masyarakat perlu berani menolak dan melaporkan perbuatan rasuah melalui saluran yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang sangat jelas berkaitan amanah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Justru marilah kita membina budaya yang tidak mengagungkan kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah. Jangan kita bertanya, berapa banyak yang boleh aku dapat? Sebaliknya tanyalah, apakah yang aku terima ini halal, sah dan amanah? Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan tahun ke-59 penubuhan Badan Pencegah Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, marilah kita semua memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi ianya bermula dengan diri sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku, dan berani berubah. Marilah kita semua membina masyarakat yang menjadi amanah sebagai marwah, sebagai marwah dan integriti sebagai identiti diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم ala nabiyil karim. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian, mimbar ingin mengingatkan dalam kita berbahagia melayari dunia AI, marilah kita bersama-sama memberi perhatian dan mengambil iktibar daripada penderitaan saudara-saudara kita di Palestin yang telah sekian lama berdepan dengan peperangan, kehilangan nyawa, kemusnahan tempat tinggal dan penderitaan kemanusiaan. Pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan suatu peristiwa besar yang dikenali sebagai Taufan Al-Aqsa, yang kemudiannya diikuti dengan penderitaan dahsyat rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Setelah hampir 3 tahun, penderitaan itu mengingatkan kita bahawa kezaliman terhadap manusia tidak boleh diterima sebagai sesuatu yang biasa, tidak boleh diterima sebagai sesuatu yang biasa atau dilupakan begitu sahaja. Justru sebagai umat Islam, hendaklah terus mendoakan keselamatan rakyat Palestin, mengambil berat nasib mereka, serta menyokong segala usaha bantuan kemanusiaan yang sah. Didiklah generasi muda agar memahami nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebenaran. Marilah kita semua mengambil pengajaran daripada Tufanul Aqsa, agar penderitaan rakyat Palestin tidak hanya menjadi berita, tetapi ianya mendorong kita untuk terus prihatin dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi rakyat Palestin, memelihara kesucian Masjidil Aqsa, menegakkan keadilan, serta menghapuskan segala bentuk kezaliman yang telah berlaku terhadap mereka. Qala Allah taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوادل يمها مليا سري بادوك بغندا يندي برتوان أغون وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان ينتر أتاما يندي برتوان نجري سباه واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمينة مطمئنة إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ampunkanlah dosa-dosa kami dan kedua ibu bapa kami, peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami khususnya di negeri Sabah ini, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah dari kami sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapan dada, sentiasa berlapan dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah, yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam dengan kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik penolong yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah-langkah mereka. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami dari orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri, menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan salat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

dan juga sekalian sudah penuhkan saf, rapatkan saf yang mampu naik untuk ke atas, naik ke atas, rapatkan saf, jangan biar ada ruang kosong di antara satu dengan lain. InsyaAllah pada rakaat yang kedua kita akan baca kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestin. Salli faradhal jumaati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: ربي خزهم في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Syukur alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haziq yang juga telah mengimamkan solat Jumat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumat untuk hari ini 2 Oktober 2026. Rakan pendengar yang dirahmati, rasuah adalah musuh bersama yang memerlukan komitmen semua pihak, bukan sahaja di bawah SPRM. Pemimpin mesti menjadi teladan, pejabat awam menjaga amanah, swasta berniaga secara bersih, institusi agama mendidik masyarakat, ibu bapa membentuk peribadi anak-anak, dan orang ramai berani melaporkan salah laku. Bersempena ulang tahun ke-59 SPRM, marilah kita jadikan integriti sebagai gaya hidup. Perang terhadap rasuah bermula dari diri kita sendiri. Berani menolak, berani berkata benar, berani melaporkan dan berani berubah, menjadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti kita. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan itu sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Farid Esa, Airul Alfian dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan Keningau FM. Silakan DJ Izzah.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubiat, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulup, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.
2: Jam kasa atau lengo perang minitra tangan noro amkan saya Malaysia Madani hitno aho untuk pasukuan ku Inor Haliza Abdul Karim. Lebih 400,000 kaluahan karaja si Nadia My Reporter My Future Jobs rali wino pas simpungan pahampinan sosial berkeso. Hinora angin suup ra angka karaja ratu malupak ra kapahanan inayar komplek Asia Barat. Menteri Sumber Manusia Datu Sri Ar Ramanan Nambala rapat pono kapahanan konflik hinora tayar pangkarajaan negara si Nora Intof Minimum parinta rayu sumadia tumalupak kaili ra angka karaja pinaulo. Yo Nambala rahinili ra Kota Baru rah kelan tan. Ia nambala perintah mayar perkeso pono anadiara insu pra ulun alawaan rapang kerajaan amalan sanri ilo ahuyum ra kerajaan nakabahu ra onsoi mayar portal hino. Sabah nangukav ra keluahan ala bimayo rah pelabur Kanada ra ahilong rahuyo ra lomtayar ekonomi biru mulupono bidang aquakultur. Kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Hajino Nambala tayar hino sino potensi amuar ruang raka singkatan no ekonomi negeri maya raka singkatan sumber luav. Yo Nambala rahinili nalivos pandambulian hormat ra pesuruh jaya tinggi Kanada ra Malaysia Jody Robinson rah menara Kinabalu. Ralom pandambulian hino Datu Seri Haji Nambala sabah sino kula-kula taman perindustrian dan sumadia angapu rah pelaburan asing nakaya Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahadatu Kudat Blue Economy Industrial Park Amso Gip rah Sepitang kelangkaan hino linansan aka alap apakah rahuyu no Sabah am Kanada mulupon ralom perdagangan am pelaburan. Sabah ahilong rohohot angalap rahumayar no sapi sino kualiti asawat. Hinora apa singkot ra productivity industri am viviara sapi pedaging negeri. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am industri kano negeri Datu Jamawi Jafar Nambala rahinili nalivos na hilong ra umo am viviara sapi ra Brisbane, Australia. Datu Jamawi Nambala hohot hino na kaaya ahilong ra potensi program pembiak bakaan humayar no sapi ra Australia mulupon no ra amalutu ra humayar no sapi onsoy-vonsoy ra am Vivia Rasaba. Yo ahondo rahod no parinta negeri ra apa pirot ra tayar am Vivia. Ayuk angin supra am Vivia apa singkot ra productivity am panguisinan. Yo apicaya pampakuanan ra humayar sino quality sungkoron no latihan am pangurusan am Vivia onsoy. Akalulu angin fitra industri sapi pedaging Sabah ra Intof Alabi akapahilolo. Majlis Amanah Rakyat Marah Amawang Asukura Loho Pangintalanan Usahawan Automotif Bumi Putra Raliwino sa ngabilion ringgit ra upok matong. Pengurusino Datu Dr. Ashraf Wadji Dasuki Nambala Sukuan hino mayara prestasi onsoy mayara pambaalan ramara automotif ekosistem MATEK ayuk kejayaan apolara usahawan akapahilolo mayara nansalinut program huyu onsoy bonsoy ambayara ina industri. Patraino marana kaalap apaulah suang 500 talungo peramapan usahawan automotif Yohino Suang Opor Amlimo titik talunga piatus interaka winayan no ekosistem automotif Bumi Putra ra negara hitu. Marahumohot amarandan da ekosistem automotif sinungkor mayara komprehensif interno yara pengawasan am latihan teknikal am vocational tibet sukura program pembiayaan am kasingkatan usahawan berskala asawat. Kompani Asungai Traparinta GLC Sabah Linansan apa pirot tadbir urus pengurusan risiko am accountability ramaran dan rasumber negeri Va Alin Maya raninging am aka ampos. Setiausaha Parintah Negeri Datu Zainuddin Aman Nambala GLC Rondo Hohot Mayo ralam angi vitra kasingkatan ekonomi ayuk apa agora agenda Sabah Maju Jaya. Yo Nambala rahinili paat pangimpuasan paningkupan convention pampiratan unit integrity am governance GLC Negeri Sabah 2026 rah Kota Kinabalu. Teks balano pinasukunah penasihat integriti Menteri Raupis Kinan Menteri Sabah Awang Samsul Baharam Bungso. Datu Zainuddin Pono Nambala ra unit integrity am governance sino kalaja onsoy-vonsoy nakaya ahilong am angurus risiko apako ra pahilayan ayuk amarandan ra saluran pelapor ra bebas am aningeng. Convention ruanga Orohino nama luluran suang sangatus operamapat inaya intora GLC inan berkanun negeri am anak syarikat Asungait. Rentak muzik am senih bermukun intora Borneo asau gra intokon pasimpungan rakaulayan Malaysia, Indonesia am Brunei Darussalam. Mayara program bermukun se Borneo rungari burung paramonom Rayo Jakarta, Indonesia. Kinayaan delegasi Radio Television Malaysia, RTM, Muhammad Yusni Muhammad Ali, ayuk pengarah penyiaran Sabah Nambala, program hino salakayak apakauli raseni bermukun ra ulun nasuangan, hino pono apapirot rahu yunoh katalu-talu institusi penyiaran. Yo Nambala, program hino pono saukna intokon pamvaliran ra program ayuk sino potensi angukav rahuyu ralom bidang seni amkaulayan ratim pumatong. Radio Republik Indonesia RRI nasaukna amahun ra boy onom ngaoro tinu malimpuun ra ruang operam valu hari bulan sila kasiam suku talu hari bulan sila kaopor. Acara mayo paintalangan bermukun Ravina Alan ra auditorium RRI Yogyakarta. Lili Warahino kinayaan delegasi Radio Television Brunei RTB Nur Hawadah Ramli Nambala sino ahondo ralom seni muzik tradisional katalu telu negara itu abul ilayan rahuyu ratim pumatong bermukin se Borneo Va Alin Maya ratalu negara yohino Indonesia Malaysia am Brunei ayuk pinaulah Maya Radio am platform digital. Hinono aho ondo vinon soir hekta zaimit am pinaralin kurar rahu nemurut Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035. Ia gini pelan strategik Buai Mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2045. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonso. Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansurura intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo rakali gagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Timpokon rangangai jalun peperisan kesaukan El Nino tinumalingkun noyo am tantamon rumayus suku rabilor matong mimpun datano nakabagu kesaukan El Nino ti bal mapajak tojo tentamon suku rasila kapat 2023 kesaukan mampaliur bulinto peperisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosona malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.

Jam kata lu ramai. Ampa yang korang ramai yang kini korang marah radio, kini FM mana kintok mayun. Ampa beli kamera frekuensi siapa mau peramah patitik. Tulu mega sama beli kapo maya ramo. Maya ra aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa agakah beli kapo angita rabilin mayun. Maya ra WhatsApp maya ranu buluh sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Ampa yang kuanangan perarangan taka andong jenis lain ranang itu rabilin mai ra Facebook mai kan sender roh itu am kan sen anti ngai sriun pengkuanangan poyo rayun rayus mai ra mora radio kening FM. Apakah resta kapo angkini ngora talu rimbai yohino rimbai layawin rasa menanjung rimbai ri edi andayon. Rimbai mapagon mapali rimbai ri Anna Stanislaus am sumunuhina bahu rimbai rimadin singkop ralan nangibit kasilukan.

Kalau magiwit rakyat pangulikan rondo kesalahan remelesia. Rondo kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtaki suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amempakito rakat rakinio rabala makakosa, pat kita kot.

Ya pa kaka kan sa ina kamayon ramoyon amray no jam kar waramai. Ama kaya ta kare ina tangan pagaman monso yo hina pa kita kan dari mai sukura jam katalu ramai. Jadi pa kaka boleh kan no angito rabilin mayon ama kita kare rimbai kasih hamoyon. Mai ra WhatsApp mai ra nomor lo sa siam limo valu siam ono valu ono valu. Amray na pasok mo kopya bilin orangan taka Elvia samay paran. Hello salam damai kan sa ina oro kalimo. Rasila no bulan ruang hari bulan sila ka opor ruang hari buruk para monom di Jeza kan saya napa kau rakyat yang merekonti kening FM hebat am onsoy kapio on kabar alansan onsoyak antitiwal takapora siaran nu kening FM amalansan rakawin nurang-arangan kening FM Sabah BFM onsoy-onsoy ampain konang rabilin-bilin onsoy tukino orang rasiaran nu Melayu dusun intorarangan kening FM Sabah BFM hari ni majanun sila bangun aliuji akan arumbay Floria Johnson Elin Kemabung Runang Skim Tomani Lima Ansuai Raskim Tomani Inan Rapi Rakampung Boo Inan Isap Rakampung Rah Perumahan Kemabung Akarangai Paran Sansulapan Rakampung Lalandangan Amkawinuhi Pahaga Angkiningo Ra Radio Kininga FM Patraino Paipeng Paipang Kaus Huang Nu Ikana Savitra Inggalan Am Ahinga Auramin Kawi Am Tapi Pansirangan Takasuku Saboy No Asihau po sumimpong rapagayaman onsoy akita kra rimbay pangkadaan rimbay Angelia Felix. Aki asiriun DJ Nawar no nahibilin binatikan ko liwaliwa o kayak amin awam. Paingko na nga riyon DJ Zakan sana parayos ratugas am rayos kumusim. Yau kan saya nampain kuang ngariu nangi tora bilin ramo. Amaris tak abang kini ngora rimbai kini tak nurang antaka Elvia samai paranda kita kera rimbai pangkadaan rimbai ri Angelia Felix. Rimbai kini tak nurang antaka Isakilan kita kera rimbai iningaan rimbai ri Juicy Skin. Rangantaka Hanafi Salina kita kera rimbai Melda rimbai ri Channel Rekuran.

Wah, asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya pahagakarai no patut tuno kopera mo yon rondo pangapuan oro spot negara taya pedalaman atas ruang ari buru para mondom. Ampang apuan itu balin ra opor hari bulan sila ka opor ruang ari buru para mondom. Yo hinora oro ka onom ra minggu matong intora jam ka onom ra susuap sukura jam ka limo. Ramai ampang apuan itu balin ra kompleks sukan keningau. Ampang apuan oro suka negara itu impuasono aduniawan yang berhormat Datunik Muhammad Nazrin Nik Zawawe. Jadi pak kakak kami ramai otakano oro suka negara ra oro ka onom rami ngematong. Intora jam ka onom rasa suap sukura jam kalimo ramai rah kompleks sukan keningau. Ampak kakara istaka po ang kining ora rimbay kini tak nurangan taka andong junis laim na kita klarimbay sisi bayon rimbay rironi bahan. Rangan taka isina na kita klarimbay suminggau siluk ruguang rimbay jina lobonong am rimbay tinakandi kini tak akri. Abuash na kita klarimbay kupia lasu rimbay di Syamsun tingkalur.

0: kuau ko tu yang so kosan malau tek bulus mutu
1: aya manci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halani ni talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tamba bun sin tapi kando ulun matong pe hilong
0: oh ko tu yang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kaning FM tu
0: iyo
1: anyo ngamdi ngoringo ngarakening FM tom ka kapan de ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngurakin ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti numbur telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: yau kan nonce ya kino kalau raka pandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu
0: topot kini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang belanjain muraki
1: pakuan wai
0: mah bukan aku po
1: yu yu
0: mah paikalani teleponi am
1: yu yu.

Ya pa kakaroy no patutuno ko pira mo yung rondo kempen panakan ralumbak ono valin no opis perbatan tanfusi bahun pantahan kiningaw. Am kemen itu valin ratalu suku limo hari bulan sila ka opor ruang hari burung opor amonom. Ratalu hari bulan sila ka opor ruang hari burung opor amonom valin radewan angian andulang apin-apin rajam kabalu talunga opor ngaminitra susuaw sukura jam ka opor amro talunga opor ngaminitra tangan waro amponora baalinra pasar tamu rancangan belia sukra jam ka siam rasusuaw sukura jam ka opor amro talunga opor ngaminitra tangan waro. Rapat hari bulan sila ka opor ruang hari burung opor amonom valin ra pasar umum keningau itu rajam kavalu talunga opor ngaminitra susuab suku rajam ka opor amro talunga opor ngaminitra tangan woro am keben itu pono valin ra rondo kadai ra bandar baru keningau rajam karuo ramai suku rajam katulur arlondom ra oro ahondo. Amra limo hari bulan sila ka opor. Ruang hari burung opor amonom va alin ra bilik mesyuarat limbawan UTC keningau. Rajam kabalu talunga opor ngaminitra susuaw sukura jam ka opor amro.

Jadi pak kakak aun asiha maya ra kempen itu abule. Abule kamatong ra intok intok pambaalan ra pana akan kempen pana akan ra lombak itu. Apakah kakak Yusta kapan kini ngora rimbai kini tak dorangan takai Siti Salihana kita kera rimbai pilat lah haling pilat rimbai riin nos andarak am sumunuhi nabahu rimbai kini tak akriadi rimbai au ahingario rimbai ri Nur Faziana Imran.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 2 Oktober. Lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Jobs di bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ia bagi membantu pekerja yang terkesan akibat konflik Asia Barat. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum, kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Bercakap di Kota Baru, Kelantan, beliau berkata kerajaan menerusi Perkeso turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerjaya baharu yang bersesuaian menerusi portal tersebut. Sabah membuka peluang lebih luas kepada pelabur Kanada untuk meneroka kerjasama dalam sektor ekonomi biru, khususnya bidang aquaculture. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, sektor itu berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi pembangunan sumber laut secara mampan. Beliau menyatakannya selepas kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson, di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Hajiji memaklumkan Sabah mempunyai beberapa taman perindustrian yang bersedia menerima pelaburan asing, termasuk Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, Kawasan Perindustrian Minyak Sawit POIC Lahad Datu, Kudat Blue Economy Industrial Park dan Sogip di Sipitang. Kemudahan itu diharap dapat memperluas kerjasama Sabah dan Kanada, khususnya dalam perdagangan dan pelaburan. Sabah meneroka usaha mendapatkan bakal lembu berkualiti tinggi. Ia bagi melonjakkan produktiviti industri ternakan lembu pedaging negeri. Demikian dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri, Dato' Jamawi Jaafar selepas meninjau ladang ternakan lembu di Brisbane, Australia. Menurut Dato' Jamawi, usaha itu termasuk melihat potensi program pembiabakaan bakal lembu di Australia, khususnya bagi membekalkan anak lembu bakar terbaik kepada penternak Sabah. Ia selaras komitmen kerajaan negeri untuk memperkasa sektor ternakan serta membantu penternak meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Beliau yakin penggunaan bakar berkualiti disokong latihan dan pengurusan penternakan yang baik mampu memacu industri lembu pedaging Sabah ke tahap lebih berdaya saing. Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan nilai jualan usahawan automotif Bumi Putra di bawahnya mencecah RM1 bilion tahun depan. Pengurusinya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu berdasarkan prestasi memberangsangkan menerusi penganjuran MARA Automotive Ecosystem, MATEC, serta kejayaan melahirkan usahawan berdaya saing menerusi pelbagai program kerjasama strategik bersama pihak industri. Setakat ini, MARA berjaya melahirkan 534 usahawan automotif mewakili 15.3% daripada keseluruhan penglibatan ekosistem automotif Bumi Putra di negara ini. MARA komited memastikan ekosistem automotif disokong secara komprehensif bermula dari pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVETS hingga program pembiayaan dan pembangunan usahawan berskala tinggi. syarikat berkaitan kerajaan, GLC Sabah perlu memperkukuh tadbir urus pengurusan risiko dan akauntabiliti bagi memastikan sumber negeri diurus secara telus dan berkesan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, GLC merupakan antara jentera utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri serta menjayakan agenda Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian penutupan Konvensyen Pengukuhan Unit Integriti dan Governance GLC Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Penasihat Integriti Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah, Awang Samsul Baharam Bungsu. Datuk Zainuddin turut menegaskan agar unit integriti dan governance berperanan secara strategik termasuk mengesan dan mengurus risiko, menjalankan pemantauan serta memastikan saluran pelaporan yang bebas dan telus. Konvensyen dua hari itu menghimpunkan 114 peserta daripada GLC, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat berkaitan. Rentak muzik dan seni bermukun dari Borneo menjadi wadah penyatuan budaya Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam menerusi program bermukun se-Borneo 2026 di Yogyakarta, Indonesia. Ketua Delegasi Radio Television Malaysia RTM, Muhammad Yusni Muhammad Ali yang juga pengarah penyiaran Sabah berkata, program itu bukan sahaja memperkenalkan seni bermukun kepada masyarakat, malah mengukuhkan kerjasama antara ketiga-tiga institusi penyiaran. Menurutnya, program berkenaan turut menjadi platform pertukaran program serta berpotensi membuka kerjasama dalam bidang seni dan budaya pada masa akan datang. Radio Republik Indonesia RRI menjadi tuan rumah program 6 hari itu berlangsung dari 28 September hingga 3 Oktober ini. Acara utama pertunjukan bermukun diadakan di auditorium RRI Yogyakarta. Sementara itu, Ketua Delegasi Radio Television Brunei RTB, Nur Hawada Ramli berkata, terdapat persamaan dalam seni muzik tradisional ketiga-tiga negara yang boleh diterokai untuk kerjasama akan datang. Bermukun se-Borneo dianjurkan secara bergilir antara Indonesia, Malaysia dan Brunei serta disiarkan melalui radio dan platform digital. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini kau bersama-sama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di hari Jumaat penghulu segala hari dari pukul 3 petang hingga pukul 7 malam nanti. Assalamualaikum sekali lagi, apa kabar? Dan selamat mendengar kepada rakan pendengar Kening FM yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Terima kasih kepada rakan setugas tadi DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut. Dan kepada anda yang juga masih lagi mendengarkan kami, berhibur bersama kami. Dan mungkin ada juga rakan kita yang membuat penstreaman terus melalui aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Ya, saya doakan hari ini hari anda bergembira, tidak stres-stres lagi. Dan mungkin ada stres sikit lah kan, mau fikir di mana mau pergi malam ni, karena esok adalah hari Minggu kan. Jadi macam malas-malas mau masak, gitulah. Tapi apapun, saya harap dipermudah urusan anda untuk memikir, terutama yang bawa anak-anak lagi. Anak satu mau makan tempat E, anak yang kedua mau makan tempat B. Jadi pandai-pandailah pujuk, ke? Baiklah, kepada rakan pendengar kita, saya mau kongsikan dulu jadual untuk waktu asar pada hari ini, kerana mendekat sudah untuk kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.19 minit petang, dalam lebih kurang 10 minit lagi. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu, beberapa buah lagu, dan juga kita bertemu kembali selepas zon asar nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya. Hello, hello, Marsha Milan. Hello.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kan Allah, hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya, sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ni tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai, antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kenapa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk pukul tengok adik-beradik tak bergaduh kan. Jadi itu termasuk bir walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak apa kita sebut sebagai sepupu, sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita, dan ada anak-anak dia kan, anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita, semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar, yang kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung, kalau dekat boleh berkunjungan, kalau jauh boleh bertanya khabar, boleh WhatsApp, boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak, ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak berdiri. Bangunkan Malaysia madani.
2: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang.
3: Ya, santai petang bersama saya Syukri di Keningau FM Hebat Syoknya. Hari ini 2 Oktober di petang Jumaat ini. Ya, sama-samalah kita ingat-ingatkan bersama sendiri untuk bersalawat ke atas Nabi junjungan besar Rasulullah SAW. Dan selain daripada itu, bersedekahlah dengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Bukan saja dapat membantu mereka, malah dapat memberikan pahala bonus di hari Jumaat juga. Tidak payah banyak seringgit di masjid pun cukup sudah, bahkan senyum-senyum sikit pun okay, sudah. Jadi hari ini dah hari 2 hari bulan 10 ialah. Hari ini juga adalah bersempena ulang tahun ke-59 SPRM. Dan juga tadi waktu solat Jumaat juga topiknya sangat menarik, iaitu berani dan radikal perangi rasuah membina integriti dalam era kecerdasan buatan AI. Ya, di mana khutbah Jumaat tadi menyarankan kita rakyat Malaysia lah, terutamanya kan, supaya jadikan integriti sebagai gaya hidup lah. Perang terhadap rasuah bukan mengharap SPRM sahaja, tetapi bermula dari diri kita sendiri. Kita berani menolak, berani berkata benar, berani melaporkan dan berani berubah. Jadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti rakyat Malaysia. Itulah antara intipati khutbah Jumaat pada hari ini, di mana menyarankan kita supaya jadi lebih sama-sama memerangi rasuah bersama SPRM. Jangan, kalau tiada yang meminta, tiada yang memberikan. Kalau tiada yang memberi, tiada yang menerima juga. Jadi biarlah gejala rasuah ini terhenti di generasi kita. Agar rakan pendengar, saya mahu ada satu hebahan pada hari ini. Pukul 2 petang, bermula pukul 2 petang tadi, ada program Mahkamah Bergerak Daerah Suk Anjuran Mahkamah Negeri Sabah 2026. Pada 2 petang tadi adalah perasmian. Manakala pada esok hari pula, pada 3 Oktober, ada pameran agensi bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Dan ianya bertempat di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk. Jadi orang Suk bolehlah datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan serta jiran tetangga untuk ke Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan persembahan daripada Patty Carey, Last Friday Night. Kening FM, Hebat Coknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM. Hebat syoknya.

supermarket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, Dahlia Farhana dan Aziz Harun. Akhir cerita, tetapi kita belum lagi di akhir cerita, kita masih lagi di awal cerita, masih lagi santai petang. Dan kepada rakan pendengar yang saya kasih sekalian, bolehlah hantarkan cerita-cerita yang anda mau kongsikan di 0195896868 ataupun boleh bertegur sapa di bawah gambar swafoto saya di Facebook rasmi Kening FM. Saya akan bacakan seperti yang dilakukan oleh rakan pendengar kita Manahan. Salam Malaysia Bandar ni buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun dari petang yang mendung ini, kata beliau. Apabila kaki sudah dipincang, turun naik pastilah teruk. Apabila hati sudah bercabang, kerja yang baik menjadi buruk. Alamak, janganlah begitu Aman. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Jangan lupa kopi-kopi kio, kata beliau. Terima kasih Aman Khan yang menghantarkan satu ucapan dan juga pantun di WhatsApp Keningau FM. Tetapi pantun dia ni, alah, jangan kita Aman. Kita mesti bersemangat kalau bekerja, walaupun ada yang ini kurang terkena di hati kan, mungkin rusak tu mesin ke apakah kan, sabar sejak jadi, kalau boleh kasih baik, kasih baik. Kalau tidak boleh kasih baik, kasih relax dulu. Jangan dulu merabuk, meradang. Kerja bagus-bagus. Saya harap hari anda baik-baik saja, walaupun petang kita ini sudah mulai mendung, tetapi hati anda tetap ceria dan teruskan bekerja dengan bersemangat. Rakan-rakan pendengar yang lain juga bolehlah hantar-hantarkan hantaran anda, kita baca sama-sama, kita kongsi sama-sama. Baiklah, kita akan melangkah ke pusingan kedua sebentar saja lagi, kerana sekarang sudah pukul 3.52 minit petang. Kita sudah berada di suku keempat untuk pusingan yang pertama. Kita akan berjumpa semula di pusingan yang kedua nanti. Teruskan bersama mendengarkan lagu seterusnya daripada Hujan, Amoy Cantik. Kening FM, hebat coknya.

0: Tadi persembahan Urban Strike, Too Fat, Flowtron, Syed ZKRUVE, Rafish dan juga empunya lagu Ratu Rock Malaysia Ella, Standing in the Eyes of the World. Dan siapa lagi yang kita harapkan boleh membawa Malaysia standing in the eyes of the world kan, selain daripada generasi kita yang setelah kita berusaha dan kita akan serahkan kepada generasi yang akan datang untuk membuat yang lebih baik lagi daripada generasi kita. Dan bercakap tentang generasi yang akan datang, di sini ada satu hebahan, yaitu Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin tahun 2026 yang akan berlangsung pada 8 Oktober 2026 pada hari Kamis. Waktu bermula pada pukul 7.30 minit pagi dan bertempat di Dewan Datuk Anggian Andulang Apin-Apin. Jadi bahasa, marilah bersama-sama kita meraihkan anak-anak kita yang bakal meneraju masa depan Malaysia. Okay, selain daripada itu, saya mau membacakan satu lagi kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM. Daripada Elvia Samai Paran, hello, selamat petang hari Jumaat awal bulan 2, hari bulan 10 2026, DJ Syukri. Hello Elvia, selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM. Hebat syoknya, sudah kopi-kopi ke DJ? Sudah kopi-kopi tadi di kantin. Hello semua rekan-rekan setia Kening FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Ellen Kemabong, Runang Skim Temanoi. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya baik, cerah ceria, dia bilang. Di sini dia antara cerah dan mendung. Hari mula kelabu tetapi sinaran masih ada, begitulah. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia, God bless to you too. Semoga hari petang anda di hari Jumat ini, mudah-mudahan sudah hari Minggu besok kan. Hari Minggu pula, hujung Minggu. Salah. Yang penting harap Elvia di sisi keluarga dan juga jiran-jiran tetangga, rakan-rakan semua gembira, dan juga di samping geng-geng tarian dia kan Elvia. Jadi kepada rakan pendengar, kita mendengarkan lagi lagu seterusnya. Kita berhibur dulu dengan Dayang Nur Faiza, Lemah. Kening FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kening FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

David Guetta featuring Sia, Titanium. Ya, sekarang sudah pukul 4.21 minit petang, bermakna sebentar saja lagi kita akan melangkah ke mendengarkan berita utama. Berita utama pula, berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jadi anda tidak perlulah tukar frekuensi radio anda, kekalkan di 94.7 MHz. Dan seusai berita, kita ikuti berhibur dengan lagu Zone Back to Back untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kedengar FM. Bahagiakan dia, Sheila Amzah dan Liza Hanim. Kedengar FM, hebat coknya.

Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Itu dia persembahan back to back untuk petang ini dengan artis pilihan kita Bunga dengan lagunya Intan Payung featuring Nur Aniza Idris. Dan lagu kedua adalah Pilihanmu featuring Lokman Podolski. Saya harap anda terhibur dengan lagu back to back kita pada petang kali ini. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk anda. Sama-sama kita dengarkan apakah lagu berita terbaru untuk petang ini. Dan seterusnya kita akan mengikuti info trafik bersama dengan penguasa trafik IPD Keningau pada pukul 5.15 petang nanti seusai berita utama. Seterusnya kita akan ikuti Biz on Air untuk kali ini. Jadi teruskan bersama kami, sedapkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Kita akan berjumpa nanti di segmen Harmonika. Kita berhibur dulu dengan dua buah lagu, Congratulations Post Malone featuring Swally dan juga Mobil dan Bensin Vita Alvia. Kenal FM, hebat syoknya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Sebagai perakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.

0: Terima kasih DJ Bertegas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ. Untuk makluman pengguna jalan raya, aljaran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 2 hari bulan Oktober, berterpakasa pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar sedikit lancar dan di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau juga lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun sedikit belahan di sebelah tengah hari akibat pertambahan kenderaan memasuki SFX dan juga kenderaan memasuki di Masjid Ar-Rahim. DJ bertugas.
1: Ya, saya.
0: Tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga tengah hari. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu-pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan ataupun foto queue dan sentiasa berhemah di atas jalan raya. Banyakkan berhati-hati dan bersabar ketika memandu dan menunggang. Terima kasih yang DJ bertugas.
1: Baiklah, terima kasih Tuan Lance Corporal Syarul Nizam, Lance Corporal Pengurus Kuasa Trafik IP di Keningau atas laporan info trafik sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar Keningau FM, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghibur.

0: RTM King.
1: Ya, rakan pendengar Keningau FM, kembali lagi di Keningau FM. Sekarang kita telah memasuki di pusingan yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6. Sudah tentunya telah masuk ke segmen Haramonika. Masih lagi bersama-sama saya, Syukri, rakan penyampaian untuk hari ini sampai 7 malam nanti. Terima kasih masih lagi menelan di 94.7 MHz. Ya, tadi kita baru saja mengikuti info trafik untuk petang ini, dan juga saya ucapkan kepada anda semua, ingatkan kepada anda semua supaya berhati-hati di jalan raya. Jangan kelang kabut mau balik. Tengok keadaan, kalau mau keluar simpang ataupun masuk simpang, bertolak ansurlah jika keadaan sesak. Pastikan anda mematuhi semua peraturan jalan raya. Peringatan untuk diri saya juga. Kadang-kadang ialah kita kalau sudah macam penat-penat mood tidak berbagus kan, nampak kurang memotong laju-laju, tiada signal, pandai marah juga. Tapi relax, perlahan-lahan tarik nafas dalam-dalam, cakap pada hati, selamat, biar sampai rumah selamat, biar sampai rumah selamat. Nah, begitu saja kita ingat. Tapi yang penting kita masih lagi ikuti ke peraturan jalan raya, dan juga pastikan keselamatan kendaraan anda dalam keadaan yang terbaik. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan ikuti Biz on Air. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Dan hari ini akan dihostkan oleh DJ Atika, dan beliau akan bernemu ramah dua orang adik-beradik yang memulakan perniagaan hadiah. Jadi sama-sama kita ikuti apakah perkongsian mereka pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Kita berhibur dengan lagu ini daripada Fitbull featuring Neo Afrojack, Naya, Give Me Everything. Keningau FM, hebat syoknya. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat joknya.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Kening FM.
2: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Biz On Air, segmen yang membawakan kisah usahawan tempatan mengenali perjalanan mereka dalam membina perniagaan serta produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Baiklah, Biz On Air pada petang ini kita bawakan sesuatu yang cukup menarik, khususnya buat anda yang sedang mencari hadiah istimewa untuk insan tersayang, iaitu perniagaan bukit. Baiklah, perniagaan ini diusahakan bersama adik-beradik, iaitu Puan Nur Maria Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai KG, dan juga Puan Koni Mancamain atau lebih dikenali sebagai Ching. Baik, petang ini kita akan mengenali lebih dekat tentang perniagaan bukit ini bersama dengan Puan Maria. Jadi apa cerita di sebalik penubuhan perniagaan ini dan bagaimana dua beradik ini memulakan langkah dalam bidang bukit? Jom kita dengarkan perkongsian daripada Puan Nur Maria. Baiklah Puan Maria, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang perniagaan bukit yang anda usahakan dan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini.
3: Sebenarnya idea orkid bukit ni dia bermula masa PKP dulu. Masa tu bosan juga duduk di rumah, jadi kami cuba jual dessert and cake lah untuk birthday. Lepas tu ada satu orang customer ni yang bagi idea untuk kami buat combo buket sekali dengan cake. Nah, dari situlah kami mula serius buat buket dan sampai sekarang kami perlahan-lahan kembangkan perniagaan orkid buket ni.
2: Baik, mungkin Puan Maria boleh kongsikan jenis bukit yang paling mendapat permintaan daripada pelanggan dan biasanya untuk majlis atau sambutan apa sahaja.
3: Antara buket yang paling mendapat sambutan ialah bloom cake lah, iaitu gabungan bunga dengan cake. Mungkin sebab customer boleh bagi dua benda sekali dalam satu hadiah, jadi dia nampak lebih special lah gitu. Biasanya customer pilih ni untuk birthday, anniversary atau surprise untuk orang tersayang. Sebab hadiah ni memang lengkap lah, lengkap dengan bunga dan kek di tengah-tengah buket tu.
2: Baiklah Puan, sebagai usahawan dalam bidang ini, mungkin Puan juga boleh kongsikan cabaran yang paling mencabar dalam menguruskan tempahan dan juga mungkin dalam memenuhi permintaan pelanggan.
3: Untuk cabaran pula yang paling mencabar sebenarnya bila kami kena kontak penerima. Kadang-kadang penerima tidak mau keluar tu sebab takut scammer kan. Jadi kami ni selalu menyamar sebagai runner yang hantar makanan. Jadi kadang ada yang tidak mau terima sebab dorang rasa dorang tiada order pun makanan tu. Tapi setakat ni kalau berurusan dengan customer yang membuat tempahan, setakat ni alhamdulillah lah semua spotting dan senang untuk kami deal.
2: Baiklah, untuk pendengar yang sekarang ini mendengarkan kita yang ingin mendapatkan perkhidmatan bukit daripada Puan, mungkin Puan boleh kongsikan cara untuk menghubungi pihak Puan.
3: Kepada pendengar-pendengar yang di luar sana yang mau dapat perkhidmatan surprise delivery dari kami, boleh direct WhatsApp di 014-291-9293 atau kamu boleh follow kami di TikTok Orkid Phuket, atau kamu boleh juga follow kami di Instagram dan Facebook Orkid Co.
2: Baiklah, untuk anda yang sedang mencari sesuatu yang istimewa sebagai tanda penghargaan, hadiah untuk insan tersayang ataupun sekadar ingin menceriakan seseorang, mungkin buket boleh menjadi pilihan yang tepat. Menariknya, setiap buket bukan sekadar susunan bunga tetapi hadir dengan sentuhan kreativiti dan juga idea yang tersendiri. Baiklah, untuk anda yang mungkin berminat untuk mendapatkan buket daripada Puan Maria, bolehlah berhubung terus dengan mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut dan melihat pilihan buket yang ditawarkan.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Kening FM.

Itu lagu Gadis, The Gadis, Gadis dan Bunga, bersesuaian sangat dengan Bis on Air kita pada hari ini kan, dan penjual bunga. Tetapi uniknya ada cake di tengah-tengah. Jadi kepada rakan pendengar, anda juga boleh ikuti Facebook Kening FM untuk melihat ada post tentang Bis on Air untuk kali ini. Dan tengoklah, mana tahu ada yang berkenan di hati anda, mungkin boleh menambahkan informasi untuk anda juga. Bagi rakan pendengar, di sini ada satu lagi hebahan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 10 Oktober 2026, iaitu pada hari Sabtu hadapan, pada pukul 6 pagi sehingga pukul 5 petang. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Dan acara ini juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Neken Zawawi Adun Liawan. Datanglah beramai-ramai, bawalah sekali anak-anak dan isteri dan suami dan keluarga-keluarga terdekat, juga rakan-rakan, kerana pada program kali ini Keningau akan jadi tuan rumah dan pelbagai aktiviti yang dirancang melibatkan seluruh masyarakat tidak kira peringkat umur, seperti senam aerobik perdana, ada larian madani 5 km, ada berjalan kaki madani, berjalan madani 10 km langkah, ada Aerofithon non-stop challenge, klinik dan pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport, pertandingan mewarnakan anak-anak, spot bazar dan banyak lagi akan berlangsung pada hari tersebut. Jadi datanglah beramai-ramai pada 10 Oktober di Kompleks Sukan Keningau. Ya, rakan pendengar yang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya sambil mendengar-dengarkan kami di Keningau FM. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Major Lazer featuring J Balvin dan L.I. Kekalor. Keningau FM, hebat coknya.

0: Emang The Bomb. Nah, itu dia The Bomb, Ravage. Menghiburkan kita di Senjakala ini. Sekarang sudah pukul 5.50 menit petang. Kita sudah berada di penghujung pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Dan sebentar lagi kita akan melangkau ke pukul 6 hingga pukul 7 malam di pusingan yang keempat, jam yang terakhir segmen Harmonika. Baiklah rakan pendengar, ada satu lagi hebahan yang suka saya kongsikan untuk anda. Sambutan Hari Apresiasi Tabika Kemas Daerah Keningau tahun 2026. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Daerah Keningau tahun 2026 pada 19 November 2026 bersamaan dengan hari Khamis, bermula dari pukul 7 pagi hinggalah 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi rakan pendengar semua, mana tahu ada yang anak-anak dia bersekolah di Tabika ataupun Taska Kemas. Datanglah ke event ini untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kecil kita, bakat-bakat cilik kita di Dewan Masyarakat Keningau nanti pada 19 November. Supaya mereka bersemangat lagi untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi lagi kan. Okay, baiklah. Dan satu lagi ucapan daripada rakan kita di Facebook Keningau FM, daripada Agus Yanul, tahniah DJ Syukri, semakin mantap. Perkayakan minda dengan ilmu untuk dimanfaatkan kepada pendengar, insyaAllah. Terima kasih Agus Yanul, Cikgu Agus. Terima kasih Cikgu. Terima kasih juga sempat lagi menyinggah memberikan nasihat dan juga ucapan kepada saya di Keningau FM. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya, Taman Bunga Ini El Kalau, dan jumpa lagi di pusingan yang seterusnya. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, pendengar, kita sudah sampai di pusingan yang keempat, jam yang terakhir di segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya, Rakhana, penyampai anda, Syukri Mahmud, akan menemani anda sampailah pukul 7 malam nanti. Apa khabar anda semua di hujung-hujung hari ini? Mungkin ramai yang sudah relax dalam keadaan bertenang. Mungkin yang Muslimah sudah ready untuk ke surau ataupun masjid untuk mengerjakan solat fardu maghrib yang akan datang sebentar saja lagi. Tapi peringatan untuk anda juga, di sini ada amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan juga hujan lebat diramalkan akan melanda di seluruh negara. Termasuklah tempat kita ini kan, jadi terutamanya di zon pantai barat, Ranau dan Kota Belud, di zon pedalaman, di Tambunan, Sukeningau, Sipitang, Tenom dan Pensiangan, di zon Tawau pula fokus kepada kawasan tanah Tawau, Kunak, Lahadatu dan Kelabakan, di zon Sandakan seperti di kawasan Kinabatangan, Paitan, Sandakan, Labuk dan Sugut, dan juga Telupit. Manakala di zon Kudat pula, fokus tertumpu pada Kota Marudu dan Pitas. Jadi kepada anda yang mungkin akan bergerak ke luar daerah, mungkin balik kampung kan, ataupun melawat keluarga di luar, berhati-hatilah di jalan raya. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin ke masjid nanti, bawalah payung supaya senang keluar daripada parking lot ke kawasan perkarangan masjid, tidaklah basahkan. Kerana ianya akan diramalkan berterusan sehingga pukul 7 malam nanti, dan pada pukul 6.30 nanti mungkin ada update lagi. Jadi anda boleh merujuk keadaan cuaca di www.met.gov.my. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.08 minit nanti. Mudah-mudahan sekarang sudah 6.03 minit, dalam 5 minit lebih kurang gitulah. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagi lagu contemporary dari persembahan Firdaus, Kate Farish dan Akbar, Ku Berlari. Keningau FM, hebat syoknya.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar yang saya kasihi? Kerana Allah, hari ini kita banyak perkara yang kita dituntut untuk kita buat dalam kehidupan kita. Antaranya, sahabat-sahabat, ramai orang yang sibuk nak mencari cara untuk jadi kaya, untuk being jutawan begitu kan. Jadi antaranya sahabat-sahabat ialah kalau kita menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ni tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai. Antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini, walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah, dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi, dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kerana apa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk pukul tengok adik-beradik tak bergaduh kan. Jadi itu termasuk bir walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak apa kita sebut sebagai sepupu, sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita, dan ada anak-anak dia kan, anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita, semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar, yang kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung, kalau dekat boleh berkunjungan, kalau jauh boleh bertanya khabar, boleh WhatsApp, boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak. Ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul

0: Madani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
2: Alhamdulillah, kita telah pun mengerjakan satu lagi tanggungjawab wajib bagi rakan-rakan yang beragama Islam, mengerjakan solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan apa khabar kepada rakan kita yang mungkin baru saja mendengar kita di radio Keningau FM, kan mungkin dalam perjalanan ke masjid tiba-tiba pasang radio dengar-dengar suara saya kesini, kan. Saya ucapkan selamat beribadah dan juga selamat berehat untuk semua rakan-rakan kita secara keseluruhan. Mungkin sekarang ada sudah yang mula beraksi di dapur untuk menyediakan makan malam yang lazat untuk anak beranak semua. Dan mungkin ada yang sedang memandu di waktu senja ini untuk bekerja berkhidmat pada waktu malam untuk shift malam pula. Dan di sini untuk memudahkan anda lah, kan, saya bagi update daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kita semualah yang mungkin yang akan berjalan pada malam ini. Kerana ada lagi amaran ribut petir, update amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka akan melanda di beberapa tempat di Malaysia ni. Termasuklah di negeri kita, terutamanya di Zon Kudat di kawasan Kota Marudu, di Zon Pantai Barat di kawasan Ranau, di Zon Sandakan pula tertumpu pada Paitan, Labuk dan Sugut, Telupit, Kinabatangan dan Tongod. Di Zon Tawau tertumpu di Lahad Datu dan Kalabakan. Dan di Zon Pedalaman pula tempat kita ini tertumpu di kawasan Sipitang, Tenom, Pensiangan, Suk, Keningau dan juga Tambunan. Jadi kepada saya dan juga anda yang akan memandu pada malam ini, berhati-hatilah kerana damaran ribut petir ini dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi pastikan lampu fog lamp anda ataupun lampu untuk supaya jelas kereta nampak itu dalam keadaan yang baik, lampu semua signal terutamanya dalam keadaan yang baik, memastikan visibility dia jelas untuk kereta di belakang dan juga hadapan nampak, sebab itulah yang mengganggu pandangan terutamanya pada waktu hujan. Bila kita tidak nampak, paris-parislah, nauzubillahi min zalik, good forbid lah, kan, itulah salah satu punca kemalangan berlaku terutama di tempat yang gelap. Baiklah rakan pendengar, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang 2 Oktober ini dengan lagu seterusnya, Pegang Tangan Ultimate featuring Adam Nurkis. Kering FM, hebat coknya.

Now. Terima kasih banyak. Ini dengan FM hebat. Shocknya.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Kota Kuat.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Kelilau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyelusuri petaka anda dalam harmonika.

0: Hey Fazil again. Itu dia Sony B. Membawa kita ke penghujung siaran untuk radio, siaran radio Kenang FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Ya, jangan lupa esok kepada pukul 3 petang esok kita ada Silang Budaya, dan pada pukul 8.15 minit pagi kita ada Santai Si Cilik bersama dengan Kaika dan juga AI Mora. Tengok siapakah adik kita yang akan membuat persembahan nanti. Mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya di ruangan chat WhatsApp Kening FM, memberikan hantaran. Ada juga yang mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga ke saat ini menghampiri pukul 7 malam, dan di setiap perancangan ada orang menghantarkan ucapan juga kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga anda semua sehat-sehat sentiasa. Kita aminkan doa-doa anda dan kita sambut salam dan juga ucapan anda. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang telah mengomen ataupun like ke Facebook Kening FM. Ada yang komen-komen dengan kata-kata semangat, ada juga komen share post-post kita. Terima kasih juga kepada anda. Baiklah, saya Syukri Mahmud mohon undur diri untuk kali ini bersama dengan rakan teknikal bertugas pada petang ini, Airul Alfian, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.
1: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kening FM, hebat show-nya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Save number Sabah

0: dapat tidur konti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baik pun anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat dan luangkan sedikit masa bersama insan tersayang. Waktu inilah waktu untuk kita tarik nafas dan rehat sekejap selepas seharian dengan macam-macam urusan yang masih di luar. Hati-hati di jalan raya. Apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan sekejap segala yang berat. Malam ini kita santai-santai bersama dan teruskan dengarkan lagu pilihan anda bersama kami. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7:17 minit malam. Bagi kawasan

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM. Tetap di hati.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Telefoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

0: الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Gerakan pengguna siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawanan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup, Dato' Armiza Mohamad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kos hara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan grant IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah Kampus, Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 156 GPS di seluruh negara termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing termasuk 7 di Sabah. Bagi mengatasi masalah kekurangan doktor perubatan di negara ini, kerajaan terutama Kementerian Kesihatan KKM diminta mempertimbangkan pengembalian sistem tawaran perkhidmatan jawatan tetap kepada doktor kerajaan terutama doktor pakar dengan tawaran gaji baharu lebih konsisten. Jelasnya, tawaran lantikan secara kontrak hanya sesuai untuk doktor perubatan yang didatangkan dari luar negara. Perkara itu dinyatakan pengerusi Backbenchers Sabah, Datuk Masyung Bana dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Negara terutama wilayah Sabah dan Sarawak sudah hampir mencapai sasaran nisbah seorang doktor bagi setiap 400 populasi penduduk. Penganalisis BIMB Securities Research meramalkan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang 2030. Dalam perkembangan sama, Datuk Masyung memaklumkan pembangunan pesat infrastruktur kesihatan termasuk pembinaan hospital baharu dilihat tidak seiring dengan keupayaan negara melahirkan tenaga pakar. Katanya, usaha mengekalkan jururawat berpengalaman turut menjadi semakin konflik berikutan persaingan tawaran pekerjaan di luar negara selain persaingan mendapatkan tenaga kerja antara hospital kerajaan dan swasta. Justru beliau berharap isu kekurangan doktor dapat ditambah baik menjelang pembentangan belanjawan negara hujung tahun ini. Datuk Masyung yang juga Adun Kuamut berkata isu kekurangan pakar perubatan di negara ini khususnya Sabah akan dibawa pada persidangan DUN Sabah menjelang awal November depan. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEX terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya Dato' Dr. Saad Awang Damin kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan KOPEX serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, KOPEX yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik antaranya perkhidmatan Ar-Rahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha KOPEX menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: selalu bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai sampai di Facebook, Instagram, Twitter.

tetap di hati. Baik, akan cikgu kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka beberapa kawasan mengalami rauh petir dan hujan lebat, antaranya Kudat, Kota Marudu, Pantai Barat, Ranau, Sendakan, Paitan, Labuk dan Sugut, Telupit, Kenabatangan, Tongod, Tawau, Ladatu dan Kelabakan, serta kawasan pedalaman seperti Sepitang, Tenom, Pensangan, Sukningau dan Tamunan. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan ini, hati-hati ketika memandu dan pantau keadaan cuaca semasa. Boleh saja maturin aplikasi My Cuaca.

bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

Mizbah. Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Khusbah berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

baik sambil dengar radio dan juga sambil bersantai bersama keluarga. Kakak Cik kasih kongsi sedikit keadaan cerobudi Sabah pada masa ini. Bacaan kualiti udara di kebanyakan tempat berada pada tahap baik sehingga sederhana. Kota Kinabalu masih baik manakala Keningau sedangkan berada pada tahap sederhana. Tawau mencatat bacaannya agak tinggi sekitar 81. Jadi kalau anda berada di kawasan terlibat, kurangkan aktiviti luar jika udara terasa kurang selesa. Terus pantau bacaan IPU di aplikasi MyJS EQMS dan jaga kesihatan anda. Jom kita terus layan lagu ini.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: suara balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Ramadan.
1: 谢谢.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kewenangan.
1: Ponsikong.
4: Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
6: 95.9 FM.

0: Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini anda akan bersama dengan Syapib dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Selamat berhujung minggu dan selamat malam.
1: Terima kasih. Terima kasih.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: 2 perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: jam 60 saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Majani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Ramalan Benar Belaka daripada kumpulan Umbrella. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih bersemangat. Walaupun hari sudah malam, bersama saya DJ Syabib menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Kakaci yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan kamu malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: dah masuk dukun T, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kehamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Kita kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Tidak terasa kan, sekejap lagi pukul 10 malam sudah. Sekejap lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM untuk mengetahui perkembangan semasa. Jadi sementara menunggu, untuk kamu yang masih berjaga, minta saja lagu kamu, WhatsApp terus Sabah FM di nombor 019-490-4848. Manalah tahu lagu kamu malam ini yang berkumandang di radio. Lepas berita nanti kita sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menceriakan malam kamu. Sekarang ni kita layan dulu Dan daripada Sheila on 7. Ingat, jangan kemana-mana, layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Pasti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan Percaya Rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Selamat malam sekali lagi buat semua pendengar Sabah FM di mana saja kamu berada. Sekarang kita sudah memasuki jam kedua Varia bersama saya DJ Syapip. Macam mana malam kamu setakat hari ini? Masih bertenaga atau sudah mula mengantuk? Kalau sudah mengantuk, jangan pula kamu paksa kamu punya mata buka besar-besar. Pergi berehat, pergi tapi sambil on radio. Kalau kamu masih berjaga, terus minta saja lagu kamu. Kamu WhatsApp saja terus kosong di 019-490-4848. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Biar lambat, asal selamat. Kita dengarkan dulu lagu Goyang Bali.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Varian lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapib. Sebentar lagi tepat jam 11 malam, kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu pula, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan dulu lagu Lumangat Okudika daripada Re Guntabit. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legis.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM
1: Khutbah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 08.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Kepimpinan Pemikiran Syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet atau pembelanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hak ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga ke lahir.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancangkan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letu di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Melaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Sekarang sudah mula masuk ke jam yang ketiga dalam segmen Varia. Ada yang masih segar macam baru lepas minum kopi. Dan ada juga yang masih mungkin mengemas-ngemas office, bersiap sedia untuk pulang ke rumah. Apa-apapun, selamat pulang. Biar lambat, asal selamat. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama saya di Sabah FM hingga ke malam begini. Malam ini kita santai-santai je, tidak perlu fikir terlalu banyak. Mungkin ada yang baru balik daripada main bola ataupun berjalan-jalan bersama keluarga, ataupun baru habis main pickleball. Ha,

0: Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi Art.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusnya.
2: Kembali lagi bersama DJ Syapip dalam segmen Varia. Wah, cepat betul masa berlalu. Sedar tidak sedar kita sudah sampai ke penghujung segmen Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 9 malam tadi. Kepada yang menghantar permintaan lagu, semoga tiada yang terlepas ya. Jadi kalau ada pun minta maaf. Terima kasih kerana memeriahkan suasana dengan lagu-lagu permintaan kamu pada malam ini. Kalau ada yang masih belum mengantuk, kita masih temani lagi dengan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau mata sudah berat, jangan lawan. Tidur sejenak, berehatlah secukupnya supaya esok bangun dengan lebih bertenaga. Sebelum mengakhiri Varia untuk malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Mas Do, Malam Pesta Rock and Roll. Terima kasih terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus, Ba. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus Pak Sabah FM.
4: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita berada dalam Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita ada. Seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus.
5: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia.
3: Bagus Pak Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus Pak.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat yang paling penting. Anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhan di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zain Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detail seketika nanti. 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita, mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi pun cakap hati aku. Okay, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan

Lakers dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Kian Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada hujan. Jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribuan peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, Sanakan, di Tongok, Labuk dan juga Sungut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau.

dan juga Kalabakan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng berhantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ini yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Play.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes.

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asunan yang berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana, Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Noah. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okey. Princess Sue. Kita ada Ita Chok dari Ipoh. Real Adi. Dia kata selamat bersenggang mata. Okey. Layanan lagu terbaik kan. Nani Ani. Dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Nordin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Dia dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyab Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Muhammad Zain, Jamal Aloha, Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzak B.I. Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda, Jasmine Dajonet. Kita ada PK Amin. Syah Syaz. Dia nak berjaya tawar Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruhantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Bantul Semerah Padi. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Play.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi.
1: Dengan lagunya Senap Ampah Tau. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasuna Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Dari tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik dah sebulan. Berjam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Yalah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan. Penerima STR dan juga e-kasih, isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi saraf boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanja lah . Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana, melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan Pilot Darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin, ada Zam Koleksi by Express Kelantan, Yus YMC Perlis, Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Irina, Masjidina Mansur Zawati Bahman Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Puteri Lilin, Puteri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Fai, Niza Yayang, Bati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Taiga Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah atau dengan menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game berhantu kan ada Lost Condition, kita ada Askin, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai yang melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonad Nas, Azul The Red Warrior. Dia katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilong juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada Erozaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu, berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini, ya. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Atia Zuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Ani 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger Sabini, Baling Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nuraka Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Ding seluncur terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga hati terlibang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan, mungkin semalam. Ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Saya Yusuf Harumawar.
lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Buruh Hantu di National FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Tuan suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Kampung Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat serapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Rokok elektronik tu, walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal, katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan. Perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai. Berasap. Pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong, jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Poka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azra Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pineng, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Raini Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 merupakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan, tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja si malam. Selamat bekerja Zul, yang bekerja selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya, betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerebu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setar, Gubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sub, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint. Oh. Begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Tak, kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tu Allah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Ok, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Ok, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, luncur sampai

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita, kan? Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Game Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng Buruh Hantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC, Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi berajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ataupun tangga masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku. Bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wanah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaburkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zahila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi Hasham, Membiana Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Wil, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga terus bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, Anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposernya Yankee Rim, Rahmah Niki Ardila, menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Aku bulan suka dengar lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Sabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nurdin ada, Maktul, Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mak Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zed dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri Didi Shila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBJ Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tetangga kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Ini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan. Tapi apapun, itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu ini dahulu.
lagu daripada kumpulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Pata. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Had we dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama, kan? Google Play Store dan Huawei.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wabad. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu, aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Dan mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: وهاي بني إسرائيل, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق

0: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat. 6 hingga 9 pagi.

0: pagi. Bujang Minggu bersama kami. Relax. Bujang Minggu. Cuma santai ya. This is Zoom. Relax. Bujang Minggu. Relax. Bujang Minggu. RHM. Relax. Bujang Minggu. This is Trans Tremors
1: Radio. Mari saudara membuka tirai pertemuan kita untuk hari 6 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari yang ke-276 daripada 365 hari. Ada 89 hari sebelum kita melangkah ke tahun 2027. Hitung masa, hitung hari, macam cepat betul masa berlalu. Selamat hari 6 untuk anda. Apapun kopi sanangan, kan sayang, kan siwan kopi fosian. Ciao and good morning. Salam sejahtera untuk anda. Apa cerita pagi hari ini? Masih tarik selimut atau sudah berada di ruangan dapur anda? Bunyi sudu berlawan dengan cawan. Kopi jangan lupa, tapi kasih sejuk dulu. Sejuk sikit, suam-suam baru minum. Wah, best betul kan? Ada yang boleh bangun lambat hari ini. Ada juga yang belum terang sudah bersiap mencari rezeki. Anda yang buka gerai, turun ke kebun, memandu, jaga keselamatan atau bertugas menjaga orang sakit, selamat bertugas. Terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab anda. Kita tahu bila orang lain berehat, anda masih bekerja. Kadang-kadang sarapan pun kena bungkus, makan bila ada kesempatan. Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, dapat jugalah ruang untuk saudara berehat sekejap nanti. Yang bercuti, nikmatilah pagi hari ini. Tidak semestinya mesti ada rancangan besar kan. Duduk sarapan sama keluarga, siram pokok bunga ataupun menyapu di halaman rumah, misin rumput kan. Dengar lagu kegemaran anda pun sudah cukup untuk menyenangkan hati anda barangkali. Apapun rutin saudara hari 6 hari ini, kita mulakan Sabtu sama-sama. Tidak perlu terus laju, kasih diri bangun perlahan-lahan, kemudian kita buat satu-satu. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi bersama menerusi Rotak Segar, edisi Hujung Minggu, lebih hebat, Lucky Show.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi show. Sama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Itu dia lagu Dadi Sayang Kamu baru sejak berlalu. Ha, bukan Dadi sejak bahkan. Mami pun sayang, nenek pun sayang, atuk pun sayang. Cuma masing-masing ada cara sendiri mau kasih tunjuk kesayangan dorang. Ada yang cakap sayang kamu, ada pula yang cukup-cukup sudah makan. Itu pun tanda sayang juga kan. Kalau disimpan lauk untuk kamu orang, jangan pula tanya kenapa sikit. Disimpan sebab ingat kamu orang lah betul. Oh gitu. Pagi-pagi begini kasih sayang kadang-kadang datang dalam bentuk secawan kopi, telur goreng, mie goreng, nasi goreng, kan macam-macam ada. Tapi kalau roti hangus gitu, jangan terus merajuk. Tenang sejak kan. Mungkin yang menyediakan tu dia terleka sebab dia dengar radio, dengar suara si Hex memanggil-manggil nama dia. Apa benda selama persarapan untuk anda yang makan bersama dengan keluarga, kasih meriah meja dengan cerita yang baik-baik, yang sarapan sendiri, yang forever alone. Adakah begitu? Saya temani anda dari Konti. Lepas makan nanti ringan-ringankanlah tangan untuk kemas meja, biar orang yang menyediakan sarapan pun rasa disayangi. Selamat berhujung minggu. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok.

0: ni. Bulan lalu pun baru saja beli, mau lagi baru. Mungkin wazir saja.
1: Ha, teman, janganlah jadi macam tu. Bertanding-tanding dengan jiran sebelah, tidak mau kalah. Amalkan sikap bercermat-cermat dalam semua perkara. Jangan boros dalam berbelanja dan elakkan daripada menanggung hutang. Rancanglah perbelanjaan dengan bijak, amalkan sikap bercermat-cermat. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia, Keningau FM.

Ya guys, 6.30 minit pagi baru saja berlalu. Yang terindah daripada kumpulan Honest. Semoga pagi hari ini yang terindah bersama dengan anda seisi keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda, bersama dengan siapa sajalah yang tersayang pastinya kan. Apa-apa perancangan kamu orang sepanjang hari ini, mau keluar beli barang-barang kali, bawa keluar jalan-jalan, bawa keluarga jalan-jalan, ada yang mungkin sudah bersiap untuk bekerja, ada yang akan menghadiri majlis pertunangan rakan-rakan dan sebagainya kan. Apapun rancangan, semoga dipermudahkan segala urusan. Tapi sebelum cerita rancangan tu, kita tengok dulu keadaan sekarang. Mata sudah terbuka, telinga sudah dengar radio, badan sejak masih lagi berunding dengan tilam kamu orang. 5 minit lagi boleh kali ya. Sambung lagi tidur sekejap. Sekejap punya sekejap, lama-lama terbabas. Terbangun-bangun pukul 12.30 hari sudah. Kadang-kadang sampai 3 kali sambung. Macam mana itu kawan? Bangunlah ba, pergilah kau minum air. Kasih geraklah tubuh anda seawal pagi ini. Kenapa? Kasih diri kita bangun perlahan-lahan. Cuba duduk sekejap di tepi katil kan. Bila sudah selesa, kau bangun, kau kemaskan tempat tidur, kau tarik selimut, susun bantal, siapkan satu persatu. Kemudian buka langsir, tengok suasana di luar. Wah, indahnya.

pagi Sabtu hari ini kan. Tak payah terus fikir kerja hari ini. Mulakan satu dulu. Satu demi satu kawan. Kadang-kadang belum pun kaki sempat sampai lantai, dalam kepala sudah fikir senarai kain mau kena cuci di dapur, mau beli ini, mau masak ini. Patutlah rasa macam berat betul mau bangun. Macam malas betul. Pilih satu yang paling mudah dahulu. Lepas siap, baru kita sambung yang berikutnya. Kalau ada urusan penting, itulah yang kita dahulukan. Yang lain tu, kita susun ikut masa dan juga tenaga kita. Yang sudah bangun seawal pagi, tahniah kita ucapkan. Selamat memulakan hari anda. Mudah-mudahan ada perkara baik yang walaupun kecil, tapi buat anda tersenyum pagi hari ini. Baik, terus bersama dengan kami di Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok. Layan terus Extra Lagu Sabahan.

0: Wah, Maria, man ako dapat tumibit mo akaw to. Candik, betul.
1: Oh, saya dapat masa sepi Sarawak, ba ini? Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya kau, jangan merajuk, ba. Ada juga, ba, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
0: Ba, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Ba, tidak juga mahal, ba.
0: Tunggu dulu.
2: Ma, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.
4: Relax. Hujung minggu, lebih hebat lagi show. 3 hingga 7 malam.

6.46 minit pagi waktu ketika ini. Baik, Sarana, PM ucap tahniah 9 emas bukti kesungguhan kontingen Malaysia. Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet dan negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Beliau berkata pencapaian itu menyerlahkan kehebatan juga kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. Tiga emas diraih Malaysia semalam adalah menerusi acara Karen Lelaki, Squash Wanita Berkumpulan dan Squash Lelaki Berkumpulan. Emas Karen Lelaki disumbangkan oleh Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Squash Wanita yang diparisi Aifa Azman, Esi Vasangari, Aira Azman dan juga Rachel Arnold muncul juara. Dan Squash Lelaki pula diparisi oleh Eng Enyo, Sanjay Jeva, C. MSR Ranch dan juga Muhammad Syafiq Kamal. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang pingat emas yang meraih pingat masing-masing pada hari semalam. Kita doakan terus kejayaan Malaysia dalam Sukan Aichi Nagoya 2026. Satu pencapaian melepasi sasaran yang telah ditetapkan sebelum berangkat ke pertandingan ini. Okey, saudara, pagi Sabtu, ada yang masih santai di rumah kah? Angkat tangan, senyum dulu. Oh, begitulah kawan. Senyum pagi-pagi begini kan? Ada yang sudah jauh berjalan cari rezeki. Semua ada rentak masing-masing kan? Selamat pagi kepada peniaga yang sedang membuka gerai. Selamat pagi untuk anda yang berada di pasar umum Keningau. Lambai sikit yang di gerai, yang dijual bahagian bahagian ikan, yang di bahagian ayam, bahagian sayur-sayuran. Lambai sikit nanti. Lambai. Macam mana? Apa khabar Puan Fatimah Boli di pasar umum? Kita harapkan sihat sejahtera bersama dengan rakan-rakan penjual di pasar umum. Senyum pagi hari ini, jangan marah-marah. Petugas shift, selamat bertugas. Yang baru habis kerja pula, selamat berehat. Terima kasih kerana menjalankan tanggungjawab ketika orang lain menikmati cuti. Khusus juga kepada para anggota keselamatan kita yang turun ke kebun. Semoga dipermudah segala urusan. Hari ini mau pergi tengok macam ada sudah buah durian yang gugur, yang jatuh kan. Macam-macam buah-buahan ada di kambun tu. Mau pergi tengok lah kan. Begitulah urusan seharian anda hari ini, edisi hujung minggu. Ada yang sedang menyediakan sarapan, jaga anak atau menemani orang tua. Kadang-kadang belum sempat duduk, sudah ada yang panggil. Mak, pak, kakak, abang. Ada sejak padahal dia suruh carikan benda yang ada di depan dia. Macam malas betul. Jangan kau malas-malas hari enam ni. Gerakkan badan. Gitu. Supaya kekal cergas dan juga cerdas. Okey. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. 8 pula. Pukul 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur seketika untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Sambil itu terus layan bersama dengan kami di Kening FM. Kita ada Joseph Kacangan dari kita sejak baituh. Jadi apa yang anda lakukan pagi hari ini, semuanya berbalik kepada diri anda. Mau-mau, tidak-tidak. Boleh begitu. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, syok. Extra lagu sambahan untuk kamu.

berdoa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan jawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke kedutaan besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dimaknai di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September agak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Acar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Dalam berita itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9 sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakuh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Jabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
3: Mari kita melangkah ke pusingan yang kedua menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 3 hari bulan 10 2026, hari 6 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun yang jatuh pada 3 Oktober jatuh ke yang disambut diraih pada 3 Oktober ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, Kopi Sanangan, Kan Sayan, Kan Siwan, salam sejahtera, Kopi Fosian, Chow An, good morning. Apa khabar pagi hari ini? Semoga sihat walafiat. Terima kasih hari ini Majanan. Hai DJ, hai juga untuk anda. Sedang buat apa tu? Sedang menguli barangkali atau relax santai pagi ini, belum lagi mula pukul 9, pukul 10 baru start enjin barangkali kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kamorang. Ya, dari tadi menemani saya seawal 6 pagi tadi, sudah sarapan kah atau masih lagi tunggu air mendidih atau masih lagi limpang-limpang di katil, baring-baring kan, relax dulu bah, masih awal lagi Benny. Jangan juga kawan, relax punya relax, nanti kau jadi kelang kabut. Apapun, Sabtu sudah mula bergerak, ada dapur sudah meriah, bunyi kuali sama suara anak-anak, ada kereta yang baru keluar dari pagar, ada peniaga yang sedang melayan pelanggan pertama yang bertugas pagi hari ini, mungkin sudah sampai di tempat kerja anda. Selamat menjalankan tugas kamu orang. Yang berehat di rumah, nikmatilah pagi hari ini, ikut rentak sendiri. Kalau ada rancangan keluar bersama dengan keluarga, kasih siap barang dulu, jangan semua sudah masuk kereta baru teringat itu ini tertinggal kan, paksa keluar balik, cari lagi, masuk lagi, keluar lagi, jadi satu masalah lagi kepada anda. Rancanglah betul-betul sebelum memulakan perjalanan anda kemanapun langkah pagi hari ini, bawa suasana yang baik bersama siapa orang rumah, ucap terima kasih kepada yang menyediakan sarapan, kalau memandu beri juga ruang kepada pengguna jalan raya yang lain. Semoga urusan sepanjang hari ini saudara dipermudahkan. Selamat menikmati sarapan pagi anda. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kening FM. Terus layan bersama dengan kami edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, ekstra lagu Sabah untuk kamu.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kling FM. Hebat shotnya.
1: Happy? I'll give you happy.
2: We now go. Siapanya?

0: ันดีกว่าคุณลุงไม่ไหวแล้ว I'm happy already
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: Dalam dan luar negeri
1: Dikongsikan segalanya di sini
2: Setiap hari
1: Menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: Dan Warta Petang 3 petang
3: Hebat
0: Syoknya
2: 7.30 minit pagi Salam sejahtera dan salam Malaysia Mahdani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 3 Oktober. Keperluan mahasiswa dan universiti turut diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian. Jelasnya belanjawan itu melibatkan semua dengan ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian dan semuanya mempunyai rasional masing-masing. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara ATSN 2026 di Kuala Lumpur. Isu pendidikan dan kenegaraan. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Muhammad Yusof Abdal menegaskan bahawa mahasiswa Borneo memainkan peranan penting sebagai jambatan penghubung antara komuniti, universiti dan kerajaan negeri. Beliau menggesa mahasiswa era baharu agar celik sejarah, peka dengan isu masyarakat, memahami arus pembangunan negara serta membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963. MA63. Dato' Muhammad Yusof menyifatkan MA63 sebagai asas pembentukan Malaysia yang perlu diterjemahkan menerusi perundangan demi memelihara hak autonomi wilayah, pengagihan kekayaan yang saksama dan amalan federalisme yang sempurna. Beliau juga menasihatkan mahasiswa agar bijak menapis maklumat di media sosial supaya lebih matang dalam membincangkan isu kenegaraan. Projek rumah panjang murut di Kemabung bernilai 9.8 juta

Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Atur saja bersama menemani anda untuk edisi hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Nak ke mana tu? Apa mana juga pak kawan? Ada program barangkali ya. Pergi berpiknik bersama dengan kawan-kawan. Mau healing-healing kan? Boleh sahaja. Apapun beberapa perkongsian ataupun aktiviti yang berlangsung barangkali di sekitar anda, bolehlah mungkin singgah sebentar hadir untuk memberikan dan juga berkongsi informasi berkenaan dengan program ini. Sedang berlangsung untuk edisi 3 Oktober ini adalah program Karnival Alam Kita Keningau 2026 berlangsung di Padang Kampung Minawa Ulu Keningau. Jadi kepada rakan-rakan kita yang tinggal berhampiran dengan kawasan Kampung Minawa Ulu Keningau, dijemput hadir bersama. Pelbagai program diadakan, ada acara senam robik, sukan rakyat, ada bola tampar, bola sepak, lari dalam karung, bowling kelapa tua, wow, tarik upi, tarik tali, ada juga pameran jabatan, perkhidmatan perbankan bergerak, ada juga pertandingan mewarna kanak-kanak, kenduri rakyat dan pelbagai lagi. Acara perasmiannya akan diadakan sebelah petang nanti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam and Race. Okay, jadi rakan-rakan kita dijemput hadir bersama untuk memeriahkan program Karnival Alam Kita Keningau 2026 di Padang Kampung Minawa Ulu Keningau. Juga sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Hari Sungai Sedunia 2026 yang bertemakan Sungai Kita Kehidupan Kita, bertempat di Dewan OKK Sanggau Jalang Melalap Tenam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, boleh hadir bersama. Selain itu ada juga persembahan tarian kebudayaan, juga artis jemputan. Hari Sungai Sedunia di Melalap Tenam, di Dewan OKK Sanggau Jalang Melalap, dari seawal pagi hari ini hinggalah ke pukul 5 petang. Itu antara informasi kita bawakan perkongsian kepada anda. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Kening FM, hebat syoknya.